Dikasih antara lain Wailunik, Yosudarso, Pidada, Ketapang, Srengsem, Garuntang, Pesawahan, Gedong Pakuan, dan Pasar Ambon. Penyebab pertama banjir yakni pembentukan limpasan yang dipengaruhi perubahan tutupan lahan, berkurangnya kawasan resapan, serta aliran air yang semakin cepat dari wilayah hulu dan kawasan terbangun. Selanjutnya adanya kondisi hilir, terutama pertemuan sistem drainase dengan sungai, pengaruh pasang di muara, backwater, serta kejadian banjir gabungan. Lalu ada kapasitas sistem yang dipengaruhi penyempitan saluran, bangunan melintang, kerusakan tanggul, sedimentasi, dan sampah. Beranjak mit informasi, saya Bahri, BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggencarkan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur mengatakan, sepanjang musim kemarau, pihaknya telah menuntaskan penanganan 42 kebakaran lahan dan hutan di daerah itu. Pada umumnya, kebakaran akibat kelalaian manusia membakar sampah saat membersihkan lingkungan, tempat tinggal, dan saat membuka lahan baru dengan cara dibakar guna meringankan biaya operasional. Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026, sedangkan intensitas hujan selama 2 hingga 3 pekan ke depan untuk di wilayah Jawa Barat termasuk Cianjur masih rendah. Terkait dengan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku mulai Juli hingga September 2026, pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BMKG tentang situasi dan perkiraan cuaca. Demikian wakca jam 7. Mulah Putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni andor go beban hoke emosi.
0: Nyajak mesen tas Medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap kon sudah.
1: Siap-siap api ni kok agak kerja luar negeri kok. Do api ni kudu usir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo Med, gantan jikan harus kam siap-siap apa pandah indo tapi maaf seribu tabik ni wan bencana api to api. Nah, intinya nyiap-nyiap kok tas, pasti kamu kan indo ya kam hagang

0: pernah Susi.
1: Yalah enggak pakai ini anak laki. Anakku kan aku babai lah. Pakain hakta ku medi ketuat api bencana atau api tabik mas rebut tabik. Dia pakai ku nguhuk kan sertifikat tanah, pakai obat-obatan, pakai ku nguhuk ku kawai ku selau si mahal lu di.
0: Anduwe, wat-wat gao babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.

0: masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: tanda-tanda agang hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wae-wae asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wae-wae asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku mah kena si jemaah ni. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemaahnya.
1: Nyak jing langsung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendek nyawa ku ni. Mau nyak pendek nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku mending-mendingnya.
1: Aduh minyak gaulah. Minyak gaulah. Mak usah iwasin ni minyak gaulah. Minyak gaulah. Minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk gaulah. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di bukuku dia. Aduh penuh. Sampai aduh belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: selesai, Mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
1: Oh, no.
2: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh, no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Pusing, kok pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
6: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
5: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
6: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
5: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
6: Lah bapak uang dari mana nambahnya bu?
5: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
7: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam walu.
2: Kina muari masyarakat Tionghoa memiliki beragam tradisi kebudayaan yang syarat nilai spiritual serta penghormatan terhadap alam sekitar. Salah satu perayaan penting yang rutin digelar setiap tahun dinamakan tradisi Ciuci atau sembahyang musim gugur. Tradisi tersebut diselenggarakan sebagai bentuk perwujudan ucapan syukur warga atas rezeki dan hasil panen melimpah. Momentum ini juga dimanfaatkan keluarga besar perhimpunan marga untuk memanjatkan doa penghormatan kepada para leluhur. Ketua Yayasan Marga Tong Lampung menjelaskan makna mendalam peralihan musim dalam tradisi kebudayaan Tionghoa. Pihaknya menggelar peringatan khusus tersebut secara berkala sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Perayaan Ciuci dilaksanakan saat memasuki musim gugur setelah masyarakat menyelesaikan aktivitas panen di musim panas. Selain Ciuci, warga Tionghoa juga mengenal tradisi Chunqi yang dirayakan usai peringatan Tahun Baru Imlek. Pelaksanaan ritual tahunan ini menjadi sarana menguatkan keharmonisan serta mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga besar. Pihak yayasan senantiasa mengintegrasikan ritual doa bersama dengan beragam aksi kepedulian kemanusiaan bagi masyarakat umum. Keberadaan tradisi kebudayaan ini terus dilestarikan secara turun-temurun oleh perhimpunan marga di Indonesia. Nilai-nilai ucapan syukur serta kepedulian sosial menjadi fondasi utama penjelas makna perayaan Ciuci bagi generasi penerus. Beranjak mit informasi Saibahi, pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelar piasan pase dalam rangka 800 tahun usia Kabupaten Aceh Utara. Bupati Aceh Utara membuka acara tersebut di halaman kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Aneka panganan disajikan mulai dari timpan atau lepat hingga boy atau bolu. Ada pula permainan mulai dari rapak ipase, layang tunang, dan gentet. Sementara itu untuk kerajinan yang dipamerkan antara lain rencong dan tas Aceh. Piasan atau pertunjukan yang ditampilkan pada event itu diharapkan menjadi agenda rutin. Dengan demikian, wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara bisa menjadikan agenda itu sebagai daftar kunjungan setiap tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif menyebutkan permainan tradisional yang digelar yaitu layang tunang dan gentet. Permainan layangan dan engkrang itu menjadi salah satu permainan yang langka di Aceh akhir-akhir ini. Demikian wakca jam walu, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Hip Hop Movement featuring Jax.
1: Ya, minak mau rindaikan jazz, so nyini dipapun jenganan kuti. Terima kasih tetap setia nangiskon perempat FM di walu-walu 5 MHz. Dan ganta Amalia Pagun ngancai minak mau di helauni pagi rani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara untuk edisi kadisinci kadis Selasa tanggal 15 September 2026.

0: siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih kayak orang tua aja sih. Lu kan nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu! Bu! Itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

Mina Muari, sekolah rakyat tahap 3 yang akan dibangun di Kabupaten Lampung Tengah ini diprioritaskan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, terutama masyarakat yang tercatat dalam desil 1 dan juga desil 2 ya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah mengatakan kelompok ini menjadi sasaran utama dalam proses penerimaan peserta didik. Penetapan calon siswa nantinya tidak hanya mengacu pada data administrasi, tetapi juga melalui proses verifikasi dan juga validasi. Nah, untuk memastikan bantuan pendidikan ini tepat sasaran, Dinas Sosial akan melibatkan sejumlah pihak ya dalam proses pendataan calon peserta. Pendamping program Keluarga Harapan bersama BPS akan turut melakukan verifikasi terhadap data penerima manfaat. Dan hasil verifikasi ini kemudian akan dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan peserta didik sesuai dengan jumlah kuota yang tersedia. Sekolah rakyat dirancang dengan kapasitas hingga 2.525 siswa apabila seluruh jenjang pendidikan terpenuhi. Nah, jumlah tersebut membuka peluang tentunya bagi anak-anak dari luar Lampung Tengah untuk mendapatkan akses ke program pendidikan tersebut. Peserta didik nantinya tidak terbatas pada warga Lampung Tengah. Jadi anak-anak dari kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung juga bisa menjadi sasaran, khususnya mereka yang berasal dari wilayah perbatasan dan belum punya program serupa, Mina Muaki ya. Kemudian dari sisi pembangunan, sekolah rakyat tahap 3 ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2026 dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada tahun 2027. Namun pembangunan fisiknya ini masih menunggu progres dari pemerintah pusat melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, di tingkat daerah, Pemkab Lampung Tengah saat ini juga mempersiapkan kebutuhan awal termasuk penyiapan lahan di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha. Lokasi yang disiapkan tersebut berbatasan langsung dengan Markas Batalion Infanteri ada 143. Penetapan batas kawasan ini menjadi salah satu bagian yang diperhatikan pemerintah daerah sebelum pembangunan fisik dilakukan.

0: Sangun iyo, presiden kadu uwat, segala-gala kadu uwat. Masa iyo anak mo kada kain tulang kuol, juga hinggal kani. Sekolah.
1: Mga ada duit nanya, nyanyi masakat lo, ya Allah. Ngina ni hando, kaya monjiyo.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medi nya kan sekedah nanya. Ki uli mga ada duit na lain alasan, medi. Pemakita hijikan talamonian program, medi. Seberpihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anak mo, mi sekolah rakyat. Kisah mo ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin liom nyekolah ku di sekolah rakyat apa
0: pian dang liom segala kan nuntut ilmu nal penting meding ki pemakita kadu nyiapkan program pendidikan berasrama ya dodo gelang di sekolah rakyat nah hinji gratis medi hinji jadi inisiasi andani pemakita Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku
1: daftar di IPA nya lumayan
0: lagi kata lagi lapan untuk nyak kan daftar apa kan daftar ku anak memidik sekolah rakyat dan sampai anak mau mak sekolah. Teman miskin.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, minak mau rindakan caso nyini di Papua Unjangan Kuti, maka rasa tuntas sudah tugasnya Amalia. Nanti minak mau akhir di helau nih pagi kani untuk edisi kani sinji ya, kani Selasa tanggal 15 September 2026. Dan karena Amalia pagun nanti minak mau akhir setelah waktu jam siwa dalam acara Nemoi Nyimah, tetap nangis kon Prompat FM, suara budaya Lampung.

1 TV Dexus Bareskrim Polri bersama Polres Mesuji dan instansi terkait memantau harga serta ketersediaan pangan di sejumlah pasar Kabupaten Mesuji. Pemantauan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Pengecekan dilakukan di Pasar Simpang Pematang dan Pasar Brabasan dengan melihat kondisi beras yang dijual pedagang. Tim mencermati harga di tingkat pedagang eceran maupun grosir, sekaligus memastikan stok pangan tetap tersedia. Kapolres Mesuji mengatakan, pemantauan langsung diperlukan untuk melihat perkembangan harga di lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mengantisipasi praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan unit Tipiter Satreskrim Polres Mesuji, Kepala Bulog Kabupaten Tulang Bawang, serta Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan Kabupaten Mesuji. Kolaborasi lintas instansi dilakukan agar pemantauan harga dan kondisi pangan dapat dilakukan secara menyeluruh. Beranjak mit informasi Saibahi, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyatakan kondisi aktivitas wisata di kawasan Ranu Regulo tetap normal dan tidak terdampak kebakaran di beberapa titik di Gunung Bromo. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengatakan akses masuk ke Ranu Regulo tetap masih dibuka bagi wisatawan. Namun, ia tetap mengingatkan kepada seluruh wisatawan supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang dipicu cuaca panas di tengah berlangsungnya musim kemarau ini. Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengatakan seluruh kegiatan wisata yang berjalan di Ranu Regulo tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Wisatawan terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran di sana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengimbau kepada wisatawan agar sesegera mungkin melapor kepada petugas apabila melihat dan mendapati kemunculan titik asap di area Ranu Regulo. Demikian Wakca Jam Siwa Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muakin daikan casa unyini nipa pun cenganan kuti api kabah. Kekalau minak muakin sunyini dalam keadaan sehat ya. Putunggal wajama Amalia, kali sinji Amalia ngancai minak muakin di acara Nemu Nyimah toko pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi kani sinji kani selasa di kani ke-15 di bulan September 2026 ya. Minak muakin Amalia ngebuka telepon di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Gue Minak Muahi, saya agak gabung. Kayak mana kirim-kirim salam di acara Nemu Nyimah. WhatsApp, halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, api kabak Bang Senen. Api?
1: Suara diubah.
0: Suara ini berubah, masa sih? Awat lah.
1: Tidak.
0: Api?
1: Tegas.
0: Tegas?
1: Iya.
0: Waduh. Sehat ya, Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Aduh benih, mak nangis suakan Bang Senen. Lagunya di DJ Uat Cadang, Kadusina Uat Sungkan Mulang, Jama Janji Setia.
1: Janji setia.
0: Oke, Bang Senen.
1: Bunda Tambah Lampung Timur.
0: Oke,
1: Ya, Umadi Raja yang kembali yang lawat di Sentem. Ini pula panggung. Bunda Tambah Lampung Timur. Jadi apa suara? Jadi suara. Bendik Duku Selatan, Norgi Tulau Susi. Baca tani. Mama kumpi dato asin tuguyan.
0: Oke, sinagawa.
1: Terima kasih.
0: Oke, jama-jama Bang Senen.
1: Salam jaga kesehatan lo.
0: Iyo Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen, jaga kesehatan muneh ya. Gue minak muakhi sunyi nih.

0: Iya, WhatsApp lagi di Juyune Bang Senen. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Amelia.
0: Iya. Apa sehat? Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Sebenernya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Yeah. Iya. Datu Atin, haga nengis lagune siapa tuh?
1: Buat lagu api di sana.
0: Lagune didija uat sekebo. Yuk uat lagu cadang sungkan mulang jama janji setia saya sipa.
1: Sungkan mulang gak olah.
0: Sungkan mulang, oke deh tuh.
1: Salam-salam nepa yo.
0: Iyo.
1: Yo salam pertama-tama gua Radin Mat Saiwat di Sukadana Ham Malupa Mone Muan juga di Impres Sukadana Ham Nakan Umrah di Sukadana Ham Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana Ham Bang Basir Sartani, Kang Maman di Palang Besi, Bang Jokowi di Sumber Agung Kemiling, Malupa Mone Woputri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Bos Dodol, Minanwati di Serengsem, Murot, Damayan, Malupa Mone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jaru di Pekalongan Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Yusuf di Jambi, Malupa Mone Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Oku Selatan. Gua seunyi negawa Amelia.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih gue Datu Atin ya. Di Tugu Duren Kadu Gabung Muni di WhatsApp Nepromat di 0811-720-9885 ya. Saya Bahri, saya Pagun Haga gabung di acara Nemu Nyimah. Amalia Pagun ngebuka line teleponnya di 0721-255-112 atau di WhatsApp Nepromat ya. Dan menak muahi lagu-lagune uat cadang kadu sina uat sungkan mulang jama janji setia ya. WhatsApp lagi, oke. Nji WhatsAppnya mental-mental ya. Jadi kihaga kuhuan Pation telepon luat, oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abi pun.
0: Iya pun. Api kabar?
2: Api kabar wah.
0: Sehat.
2: Wah harus sehatan wah.
0: Sehat, insyaallah.
2: Alhamdulillah, tapi suara kamu wah agak-agak seret-seret, basah manja kena wah.
0: Masa sih?
2: Oh.
0: Seret-seret gimana?
2: Satu, itu seret-seret ya gue jangan dipempek kena wah.
0: Pempek sina, bukannya dawah.
2: Oh dawah ya wah,
0: sedikit bisa nua ya. Iyo dawah bukane.
2: Kupaya dawah bukane tak kupaya wah beli pempek ni ukan ya wah kan ukan.
0: Emang lah happy suaraku.
2: Soalnya wah jo merdu kepah na wah. Gue khas nyikus api nyikus cukas.
0: Udah cowokan gaun nyikus api.
2: Iya, tapi jaga mendingan daripada saya Minggu Nambi. Nambi.
0: Eh, Minggu Mata, Nambi. Minggu Nambi lah api.
2: Saya siaran kapan yon? Hari api lah. Suahane gue lain dengan cuka lagi, wo.
0: Api kida.
2: Supaya emang ketelpon lagi, wo.
0: Iyo. Iyo, sina hadu persetujuan, yuk kan.
2: Oh, persetujuan.
0: Jadi
2: persetujuan mas apa, wo?
0: Persetujuan Minan Katim, yuk kan. Oh. Ijin pai lah. Uli suakani mahelau ki api ngangkat telepon di udara yuk kan. Iyo.
2: Aja ke dipa wo ke jauh ya Allah fan-fan ne ke nungguan ke makat telepon aduh lah kok mungkin aja lagi agak
0: iperes
2: api aja lo bener suka
0: peres lagi lamon gawian nam bisa
2: petasan yo sayne lamon gawi muni sayne muni suangannya agak-agak serak-serak merdu ya kan.
0: Lain serak-serak merdu lagi lebon.
2: Oh lebon itu ya lebon akan hina kemudian suara sekali ya.
0: Iyo. Jadi Mak Daco api angkat telepon, terima telepon, ya kan? Ganta, ya, ganta alhamdulillah, aduh berangsur lah yo. Walaupun
2: pagi ya kok.
0: Yu walaupun api makung optimal, alhamdulillah hadu uat suakani.
2: Alhamdulillah, kaji lah makannya perempat deh sina bangga jema penyiar perempat yo paling mendukung, paling menghormati, apalagi pen-pennya jo kan berat-berat ya, soalnya ngusung 5 kilo bias.
0: Penyanaku 74 kilo emas.
2: Idang wo, sini terlalu lamun ya wo.
0: Oh, kelamonan yo, kabai di Kang Laya yo.
2: Nah, sini aja hitung ngepion ya wo.
0: Oh iyo, iyo pion di lambanku kini ku mangedok cak.
2: Oh, tempat mau daco ya wo. Daco. Dang wo, udah kamu tipuan wo.
0: Lamon di dalam tanah.
2: Oh kena. Tapi menawa aku pada belum tanah wo di sipoon kamu.
0: Oh iyo.
2: Tanya-tanya. Aja ipa mu ni mas pak 74 kilo ane
0: kan. Aja edo aku lah.
2: Kadang wo. Magawo.
0: Iyo kan harus jujur. Iyo kan. Iya hane mangidok jengan harga ngepi kone. Iyo aduh ku tahu aku di lambanku. Aduh dah aku pi. Kan harus jujur, mak dapok yo bohong, sih. Yuk kan?
2: Demi kebaikan ya Allah.
0: Iyo.
2: Ya Allah. Lagi lagu dah mau.
0: Astagfirullahalazim. Lagu ne di dija uat cadang sungkan mulang jama janji setia.
2: Yo mas pun sungkan mulang lo, makanya mas ni lagi di studion.
0: Lagi mas lapahan
2: Edo,
0: yuk.
2: Lagi berkeliaran Mas Edo. 60 kilo tapi wajib walaupun 74.
0: 60 kilo?
2: Uh-uh.
0: Oh, tinggi badannya pih.
2: Tinggi badannya 165 kurang lebih lah.
0: Sina biak badan.
2: Oh, biak badan. Lah salah padahal.
0: Aduh ya Allah, Nji. Suaraku ampai api munyai Nji haga lebon luot dah.
2: Awat tenang awak. Ulun gorengan kan tutup pai hanji jawab pempek
0: dah. Aduh yuk payuk kidah.
2: Wah. Yuk. Katanya wah kidah ajak minan sushi bekani ande wah tahu pai wah. Minan sushi mah mengkani juga wah.
0: Iyo. Kan. Mak bangi kinolak. Yuk mak bangi kinulak, yuk kan.
2: Api lagi kita.
0: Api lagi kima ngebeli, yuk kan.
2: Iya sih nama kita. Kini aku pesan wah. Aku pas suahane agak-agak serak-serak basah, yuk kan. Kini kini pempek 1, 2, 3. Ayo terima weh, nomun nih nah.
0: Yuk kan.
2: Iya, salam.
0: Payu kita salam.
2: Ya, salamnya pakai minan sushi yo, Nan. Semoga niku sehat terus yo minan sushi. Nyajo tanganmu nih sama nakan kue, nakan isa apa? Nakan lekok.
0: Oh, iya.
2: Nan, nih Nan, mana si api iklan lekok deh Nan? Sudin penan potok wo.
0: Aduh, jeno.
2: Kadu kena wo?
0: Kadu.
2: Oh, ya kadu kena. Salamnya sama Kewa Putri sama Udo, semoga selalu sehat.
0: Iyo.
2: Buat ini Babang Tampan, Ayah Senin. Pokoknya makasih unyi nego lah wa.
0: Oke. Okay. Iyo, payu kita.
2: Spesialnya makin nenek kau yo.
0: Oke, siap.
2: Nenek siapa?
0: Ya Allah.
2: Lupa kan itu dah. Gara-gara serak-serak juga tidak.
0: Iyo, payu kita siapa? Coba Cak Niko.
2: Ayo siapa?
0: Cak Niko. Ngucak kone siapa?
2: Uca dan di uca.
0: Adalah
2: Makasih lah, Wak. Semoga aku sehat terus ya,
0: Wak. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih.
2: Rp10.000 aku 10. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Aduh, aduh, aduh, Edo, Edo ya. Kembali Amalia buka line teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya, Bang. Payo kita, Bang akan ngisi lagune siapa? Di DJ lagune Uwat Cadang, Sungkan Mulang, Jama Janji Setia.
3: Janji setia ya.
0: Janji setia. Oke. Api?
3: Beragam saja.
0: Apa tuh?
3: Beru kau gawe maksud.
0: Bercanda aja gitu ya. Oh.
3: Kau gawe kasihan cuma Amalia. Dia sampai tangi. Sampai tangi ya. Sampai tangi gua aja mungkin ya. Dia ekstra aku ini memang lebon ya suara.
0: Lah happy bang?
3: Tadi aku mendingan, tadi aku gongan nih happy yo, tuh bahasa kamtani anina, ngani tahu matah sehandaknya yo. Jadi goreng kan apu kasarnya, jadi renyah go kerupuk atau goreng kan. Jadi saya handak tahu handak ini saya pakai kayu gulai itu kan saya handak maksudnya. Tapi tapu apa kena
0: katanya? Enji ngebas dah bang, suasana ngebas.
3: Oh ngebas makanya gue tahu handak.
0: Payu kita suakane berangsur ya bang.
3: Ya mudah-mudahan gedung tangguh lah ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Salam saya.
0: Iyo bang.
3: Salam saya pakai netop idol ino ya jemaah bang Senen. Depan dengan Merawi, Bunda Jamba, Bunda Dos, ya jemaah Uwo, jemaah Udo ya. Jemaah Minan Wati, ya jemaah Nabila, jemaah Seli, ya bapak ini, ina, ya topan, ya mudah-mudahan itu sehat jauh itu topan, ya jemaah pasangannya, ya jemaah siapa lagi, ya jemaah Bunda ina, Bunda Rido, ya Mama Bila mana di tindakan kembar, ya Ya Yusuf, jemaah Bang Irin, jemaah Datu Apin, jemaah ya, jemaah Didi, ya jemaah apa lagi, jemaah Dastarimo, Rapi, Rami, ya di way kanan, ya jemaah way kanan, ya apa lagi jemaah seunyi ni jauh lah, Oja ini, ya.
0: Okay.
3: Tidak ini, ya. Jemaah Kak Heni, ya di Pulau Panggung, ya mudah-mudahan sehat juga, ya. Terus dia di Pulau Bacang, ya, semua Bang Darson, ya. Jauhnya negara lah, ya. Amalia, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi di Oku Selatan, ya. Ada Pak Nasrun ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Nasrun?
4: Ya, alhamdulillah sama-sama kita Mbak, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar di cuaca di sana?
4: Oh, cuaca di sini Mbak panas ini.
0: Panas, sudah turun hujan kah di sana kemarin-kemarin?
4: Belum.
0: Ada. Iya, susah ya kayaknya belum. Kayaknya cuma angin kencang aja gitu ya Pak. Tapi hujannya belum.
4: Kalau di sini belum ada angin yang kencang Mbak ya. Cuma memang panas aja.
0: Oh panas aja. Angin kencang nggak ada ya?
4: Belum.
0: Belum ada cuaca ekstrim ya?
4: Belum.
0: Oke, ya udah. Pak Nasrun mau dengerin lagunya siapa?
4: Ya, lagu yang ketiga saja, Pak ya.
0: Lagu yang ketiga, Janji Setia. Ya. Oke, siap. Mau kirim-kirim salam.
4: Mbak Amelia ya, sahabat iya, tugas. Saya selalu ke rumah. Sama kurunya di Kampung Abas juga selamat pagi menjelang siangnya, selamat menjelang saya selalu. Salam satu hati semuanya, ada Bung Eda tadi ya, yang sudah tadi, Ibrahim, ada Tampan, ada Bang Senin, Penny, ada Bung Edi, ada Terli, ada Bang Jumlo, semuanya lah tempat kecuali dia masih selamat. Akan tesnya saya selalu salam satu hati semuanya kumpul. Terima kasih.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun yang ada di Palu, Sulawesi Tengah ya, sudah bergabung juga bersama kita di Nemui Nyimah untuk edisi siang hari ini ya. Binak Muahi, kita rehatan dulu ya. Kita dengerin lagu-lagunya. Nanti insyaallah kalau waktunya masih cukup, Amalia kembali buka line teleponnya ya.

Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Iya, minak muak ini kan jasa menyini dipapun janganan kuti Amalia Pagun ngebuka line teleponnya yuk di 0721 255112 atau di WhatsApp 4

0: keluarga besar. Kemudian Bang Abdullah di WK, nah lupa jenama Bang. Apa mudah-mudahan monitor ya untuk Amelia tersayang.
1: Iya.
0: Adunan kurun itu dek. Adunan.
1: Aduh.
0: Ada seger ya. Panas betul. Ini suatu koi karena nangis radio.
1: Ya Allah. Nambi mak katong ke domit RRI.
0: Katong
1: tak cak mengenah.
0: Di depan jadi di mencong jadi di hena miskat. Kaca mak ciren sih.
1: Mak ngena. Kadu njiu keduhian yo. Katong ne. Patut iyo mak ngenah. Ya Allah.
0: Ya juga ngono niku mangedo. Mak buat medis
1: sakit. Sakebo-sakebonya
0: kamulang.
1: Iyalah.
0: Salam ya, nanti yeah. Salam untuk Yunita, Niar, kemudian Meti, Susi,
1: Iyo,
0: Dion, kemudian Niku, istimewa nih salam sayang.
1: Oke, terima kasih Mami Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mami Ratna ya, kadu gabung di WhatsApp Rompa di acara Nemu Nyimah. Ya Allah, finak muakhi. Kadu pukul siwa liwat nih 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Tersisa 8 menit lagi menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Amalia, angkat satu penelpon terakhir di kebersamaan kita di siang hari ini ya, masih di acara Nemu Nyimah ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ajak sapa di Dipa.
2: Bu Yung Hampa.
1: Oh, Mas Bu Yung Hampa. Kok beda ya suaranya?
2: Sama, suaranya beda juga.
1: Aku juga beda ya suaranya ya. Agak-agak gede ya. Serem gak sih?
2: Agak pilek bagaimana?
1: Serem gak sih suaranya?
2: Enggak.
1: Suaranya
2: ya? Cantik kok.
1: Bisa aja, udah. Lagunya ada yang mau diputerin tadi Mami Ratna, requestnya Kawin Mulang Muahi. Terus ada Jatuh Cinta dari Tamsan Jaya sama Tunang Saki.
2: Jatuh cinta aja.
1: Oke deh, siap.
2: Nah, terakhir ini makanya buat semua aja.
1: Oke, buat semuanya aja. Iya. Oke, iya. Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minak muakhi Mas Buyung Hampa. Jadi penelpon terakhirnya Amalia di kebersamaan kita dalam acara Nemu Nyimah. Dan terima kasih, gue Minak Muaki, saya adu gabung baik melalui WhatsApp ataupun juga telepon di acara Nemu Nyimah Sinji. Dan Minak Muaki Daco ngelanjutkan Nemu Nyimah Sinji di sesi Saika Kua karena jama Nona Karisma ya, anjak pukul 10 togok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Minak Muaki, Amalia harus pamit undur diri. Terima kasih, tetap setia nangis kon perempat FM anjak jeno jam 5 togok ganta. Dan Amalia harus pamit undur diri anjak peningisan minak muaki kampu tunggal luat di lain kesempatan. Amalia kilumahat ki wata koncap cawa. Amalia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Provinsi Lampung mengatakan pihaknya terus memperkuat edukasi kesehatan mental bagi remaja dengan mengikutsertakan anggota generasi berencana di wilayahnya. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Provinsi Lampung mengatakan penguatan edukasi kesehatan mental dilakukan sebab hal tersebut menjadi isu yang sangat mempengaruhi keseharian Gen Z. Dengan jumlah anggota genre atau generasi berencana yang tersebar di 15 kabupaten dan kota sebanyak 1.400 orang, maka pelaksanaan edukasi bisa lebih luas menyentuh remaja di Provinsi Lampung. Dengan keterlibatan genre, pihaknya bisa belajar, mengenal, serta membantu menyelesaikan masalah kesehatan mental generasi muda secara tepat. Ia pun akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas remaja dan pengembangan inovasi agar para remaja dapat melakukan kegiatan positif yang mendukung tercapainya cita-cita para remaja. Beranjak Met Informasi Saibari, pemerintah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengajak masyarakat memanfaatkan ruang oksigen yang telah disiapkan di sejumlah fasilitas kesehatan sebagai langkah mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di sejumlah wilayah. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Selain menyiapkan 11 ruang oksigen, pihaknya juga mengoptimalkan peran puskesmas pembantu yang tersebar di 30 kelurahan guna memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan apabila mengalami gangguan pernafasan. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya juga terus memantau perkembangan kasus ISPA sebagai salah satu dampak yang berpotensi meningkat ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap. Demikian wakca jam 10, Muloh Putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Bila mungkin dari kancah sunyi nih di Papun Jenganan Kuti Api Kabak, kembali kami hadir menemani bersama kita dalam acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 15 September 2026 nya. Gimana hari ini Minamuaki, kabarnya, aktivitasnya, semoga sehat-sehat terus ya. Dan kembali kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu Lampung kesayangan Anda Minamuaki. Jadi masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08117209885. Pagi menjelang siang kali ini Minamuaki, semoga aktivitas Minamuaki semua bisa berjalan dengan lancar ya, sambil menemani Anda untuk bisa beraktivitas di siang hari ini. Kembali kami akan ajak Anda untuk dengerin dulu lagu dari miliknya Rosmia dengan Nunggu Tunggu.

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Pindah Muwaki dan Ikan Cesunyi ini masih kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyimah. Kita angkat dulu teleponnya. Di siang hari ini ada Datuk Atin. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nona Karisma.
0: Iya benar, gimana kabarnya Datuk Atin?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: sehat seunyi ini. Senang deh kalau sehat ya. Oke deh, Datuk Atin, kita punya lagu yang mau diputar, tinggal dipilih ya. Ada Saleh Sayu dari Ari Cemani. Terus juga kita punya Binda Kaka dari Mega Suliana sama Bu Andai-Andai dari Mawan Salba.
1: Dari Mega aja.
0: Mega aja. Oke, mau kirim salam gak nih?
1: Oh, lagi ngantri nih yang mau disenggol ini.
0: Boleh deh.
1: Salamnya gua Imuan di Impres Sukadana HAM. Malupa Mohamed Umrah di Sukadana HAM. Bahar di Kepala Lingkungan 1 Sukadana HAM. Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Malupa Mone Raden Mat di Sukadana HAM, Woputri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Malupa Mone Minanwati di Serengseng, Buros di Kadamayan, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Malupa Mone Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Mang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Malupa Mone Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Malupa Mone Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Oku Selatan, gue seunyi negawo Nona.
0: Baik. Siap deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Datuk Atin tadi. Dan di 255112 nya ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat seunyi nih. Api kabah nih Kak Nona Ria Karisma sebalik nih.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana aktivitasnya hari ini?
2: Lancar, terkendali, dan selalu semangat apapun cuacanya Kak Nona. Seperti Kak Nona nih kalau siaran. Semangat terus.
0: Semangat terus pokoknya ya. Oke deh. Gimana nih sambil buat semangat juga buat Topan ya. Ada Saleh Sayuk dari Aris Cemani. Terus ada Pinda Kakak dari Mega Suliana sama Bu Andai-Andai dari miliknya Mawan Salba.
2: Aduh, kalau Bu Andai-Andai itu judulnya kayak seumpama andai kata misalkan ya, jadi artinya sama
0: andai aja gitu ya.
2: Jadi ya udahlah, dicobalah ku andai-andai
0: aja. Boleh ya. Kirim salam kah
2: ya? Terima kasih tadi Datuk Atin di Tugu Duren, terus juga ada Kang Maman di Palang Besi, ada juga Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, ada juga Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Selvi di Pulau Bacan, dan juga ada Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukrami 2. Terus jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bang Raden Saka, Bang Irin, Bunda Samba Lampung Timur, Ibu Ros di Kedamaian, terus Muni jama Bang Usep di Kedaton Basu Malang, terus Muni jama seunyinin lah Kak Nona Ria Karisma, pokoknya seunyini. Sehat selalu lah.
0: Okay.
2: Yang lagi dengerin RRI Pro 4 Bandar Lampung dimanapun berada, pokoknya sehat semuanya,
0: sehat
2: aja.
0: Sehat semuanya, benar ya.
2: Nona juga ya, karena debunya masih ada lah dikit-dikit, jadi kalau pulang nanti pulangnya ke Nona jam 15. Pakai masker ke Nona ya.
0: Benar, siap deh.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, di WhatsApp ada Edo. Halo, Assalamualaikum Edo.
3: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun, silakan masuk. Gimana kabarnya, Edo?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Aku, gimana ya? Kabar itu? Alhamdulillah sehat. Nenek sehat nggak nih, Edo?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke deh, Edo, sambil nemenin Edo, mungkin hari ini, siang hari ini lagi aktivitas ya. Kita punya lagu, Edo, nanti tinggal dipilih. Ada Saleh Sayuk dari Ari Cemani, ada Binda Kaka dari Mega Suliana, sama Bu Andai-Andai dari Mawan Salba.
3: Ya,
0: berandai-andai aja, Kak. Amin. Diaminin yang paling kuat nih, Edo ya. Siap deh, Edo. Mau kirim salam gak nih, Edo?
3: Salamnya buat Bapak Kampat ya, selalu Kampat Kebara sama Sela. Sela adalah Sulaiha ya. Semoga selalu sehat, berdua, selalu awet. Terus ada juga Datu Ati, Datu Lompor, Datu Penata. Sama Bunda Ratna ya, Bunda Ratna semoga selalu sehat terus, selalu dilancarin rezekinya sekeluarga. Ada Ayah Senin, Ayah Nurdin, ada Bang Pedro Peselatan, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Eni, ada Bang Gali, Bang Basir, Bang Jomblo, Cibi. Terus ada juga makai seunyinya aja lah tuh.
0: Seunyinya aja, oke, siap deh ya.
3: Spesialnya buat nenek aja ya tuh.
0: Buat nenek aja, boleh.
3: Ya, buat atunya terima kasih. Semoga atu sekeluarga selalu sehat.
0: Amin.
3: Selalu dilancar rezekinya. Niat baiknya sekeluarga, semoga cepat-cepat lah ya didekatin.
0: Amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Edo Saputra yang ada di Teluk ya. Masih ditunggu juga untuk Anda minum lagi di 255-112-nya. Angkat lagi deh teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun nak nona.
0: Iya pun, gimana kabarnya? Ada Mbak Jarwo di sana?
4: Ya kabarnya sih. Mana baliknya keluarganya nak nona?
0: Alhamdulillah sehat seunyini di sini Mbak Jarwo. Lagunya yang mau diputar, tinggal dipilih ya. Ada Saleh Sayuk dari Ari Cemani, terus ada Binda Kaka dari Mega Suliana, sama Bu Andai-Andai dari Mawan Salba.
4: Bu Andai-Andai aja lah, dukung Topan aja.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih Mbak Jarwo?
4: Ya, tadi yang baru turun ada Edo Saputra bersama nenek dan keluarganya. Sehat terlalu. Ada juga tadi Dato Atin di Tugu Duren. Ada juga Topan Obang Tampan bersama Sally. Sally Edo, bukan Sela, Sally.
0: Sally, ya deh.
4: Terus juga ada Irin Gunung Batu. Terus juga ada Rosdi Kedamaian. Ada juga Hamza Yusuf dari Jambi. Terus juga ada Maman di Palangwesi. Ada Eni di Kemiling. Ada juga Samba. Terus ada semuanya adalah Nak Nona ya.
0: Okay.
4: Spesialnya buat keluarga besar Nak Nona. Sehat selalu ya Nak Nona ya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Mbak Jarwo ya. Di belakang Mbak Jarwo. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas, silakan masuk. Ada Bang Pendi, bukan ini.
5: Benar sekali.
0: Gimana kabarnya Bang, sehat ya?
5: Alhamdulillah.
0: Kita dengerin lagu-lagu Lampung dulu ya, Bang Pendi ya. Kita punya lagu Bang yang mau diputar. Ada 3 lagu yang mau diputar di siang hari ini. Ada Saleh Sayuk dari Ari Cemani, terus ada Binda Kaka dari Mega Suliana, sama Bu Andai-Andai dari Mawan Salba.
5: Iya, Bu Andai-Andai lah, biar rame itu.
0: Boleh, mungkin kirim salam gak nih?
5: Sebenarnya buat Mbah tadi ya, terus Topan ya, terus Edo ya, Bang Senen ya, Zaini ya, sama Bang Basir ya, Datu Atin tadi ya, terus Bunda Ros di Jagabaya ya, terus buat Audo juga ya, buat siapa lagi ya, buat Bang Irin ya di Gunung Batu ya, sama Bang Ramli di Waikanan. Buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja. Oke.
5: Okay, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Abang Pendi di Oku Selatan, di balik Abang Pendi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Senin. Iya Pun, silakan masuk. Gimana kabarnya Bang Senin?
6: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Senin, kita punya 3 lagu dipilih ya Bang. Ada Saleh Sayu dari Ari Cemani, ada Binda Kaka dari Mega Suliana, sama Bu Andai-Andai Bang.
6: Boleh Andai-Andai.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
6: Bu Andai-Andai, jaga baya. Semoga sehat. Mama, Yera, Geren Kembal Minan Wati, Kesen Ini, Pura Panggung Bunda Sambala Kuntimur Gigi Alfa Soalan Merin Kesalan Kendrick Joko Kasar Nurdin Pulau Sesi Dasa Raja Basa Basir Kota Tani Mama Kuki Dato Asun Tegurulun. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali ya Bang Senin.
6: Jaga kesehatannya lah.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senin tadi ya yang udah ikutan di siang hari ini. Kita rehatan dulu ya Mina Muaki ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang tadi sudah kita playlist untuk menemani Anda beraktivitas di siang ini.

0: nyanyi lagu api ke anak. Nah, kalau tak lagi, baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan, Pai. Kemana ke daerah Lampung? Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi, Kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Hah? Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

Sudah mengalir dari kancah sunyi ini sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 15 September 2026 nya. Dan juga terima kasih untuk Anda Minda Mualki yang sudah ikut bergabung sama kami dalam acara Nemu Nyimah pagi di siang hari ini. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti beragam informasi menarik dalam Kelauni Dawakhani. Namun sebelum itu Minda Mualki, kami akan hadirkan Wakca pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya Minda Mualki di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Wakca jam 11. Minda Mualki dari kancah sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini kami kutip dari rri.co.id. Produksi kopi Robusta Lampung pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi mencapai sekitar 127.578 ton atau naik sekitar dari 120.377 ton pada tahun 2024. Peningkatan produksi tersebut terjadi saat luas areal perkebunan kopi relatif tidak banyak berubah. Data perkebunan rakyat menunjukkan luas areal kopi pada kopi Lampung pada tahun 2025 mencapai sekitar 152.527 hektar, sedangkan pada tahun 2024 tercatat sekitar 152.507 hektar. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desi Arisandi, mengatakan kenaikan produksi turut dipengaruhi peningkatan produktivitas tanaman kopi. Perawatan tanaman oleh petani dan kondisi cuaca yang mendukung turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi. Ia menjelaskan produktivitas kopi Lampung pada tahun 2025 mencapai sekitar 926 kg per hektar. Angka tersebut meningkat dibandingkan produktivitas 2024 yang berada pada kisaran 867 kg per hektar. Informasi selanjutnya Minda Mualki di siang hari ini. Kali ini Minda Mualki, adopsi sistem pembayaran digital di Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan statistik yang amat signifikan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung merekam lonjakan penggunaan sarana Kris pada hingga pertengahan tahun ini. Jumlah merchant penyedia layanan pembayaran non-tunai di seluruh daerah saat ini telah menembus 916.000 unit. Perkembangan pesat jaringan usaha ini menjadi indikator utama kesiapan infrastruktur ekonomi digital daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kemudahan teknologi sistem pembayaran. Pihaknya bertekad mempertahankan tren positif ini guna mempercepat pemerataan akses keuangan digital. Nilai akumulasi transaksi pembayaran berbasis kode respon cepat tersebut berhasil mencapai angka 2,36 triliun rupiah. Total akumulasi volume pemanfaatan fitur digital ini yang dimanfaatkan oleh warga tersebut mencatatkan angka 26,4 juta kali transaksi. Demikian Minda Mualki, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
3: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

semua yang berada di siang hari ini masih kembali bersama kami dalam Pelauni Dawahani ya. Dan tentunya minum waki untuk Anda yang lagi sibuk cari tempat makan siang ya, atau juga untuk Anda yang sengaja pengennya makan siang bersama keluarga tercinta di rumah ya. Dan tentunya untuk Anda minum waki dimanapun minum waki berada, asupan nutrisi juga jangan sampai diabaikan juga ya. Untuk Anda yang lagi cari-cari makan siang apa, jangan cuma enaknya aja minum waki ya, tapi juga harus memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Dan tentunya untuk Anda minum waki dimanapun minum waki berada, yang mungkin udah mulai ngantuk nih jam-jam segini, jam-jam rawan ya, apalagi setelah makan gitu kan. Jadi untuk Anda juga mungkin pernah juga yang ngerasa menguap berkali-kali ketika kita lagi ngikutin kegiatan yang membosankan. Ternyata nih menguap gak selalu berarti seseorang lagi ngantuk. Dan rasa bosan juga termasuk salah satu pemicu umum yang sering terjadi maksudnya ya. Dan dalam sebuah klinik juga minum waki dari Cleveland Clinic menjelaskan bahwa menguap itu merupakan gerakan refleks yang melibatkan tarikan nafas panjang serta peregangan otot di sekitar mulut dan tenggorokan. Selain rasa bosan, menguap juga sering muncul ketika seseorang tuh lagi capek, lagi lelah gitu ya, baru bangun tidur atau mengalami stres. Karena jumlah penelitian juga menyebutkan salah satu kemungkinan fungsi menguap adalah membantu meningkatkan kewaspadaan saat bosan, perhatian terhadap lingkungan dapat menurun sehingga tubuh juga merespon dengan mekanisme yang membantu menjaga tingkat kesiagaan. Nah, menariknya lagi nih minum waki, menguap juga dapat terjadi karena faktor suhu. Jadi penelitian mengenai teori termoregulasi menunjukkan adanya hubungan nih antara menguap dan pengaturan suhu otak. Meskipun fungsi pasti menguap saat ini juga masih terus diteliti ya. Nah, rata-rata orang dewasa dilaporkan menguap sekitar 9 kali dalam satu hari, meskipun frekuensinya ini berbeda-beda setiap orang. Jadi kalau misalnya nih kita tiba-tiba menguap saat berada dalam situasi yang membosankan, hal tersebut juga merupakan respon tubuh yang umum ya. Dan tentunya minum waki, menguap itu bukan sekedar tanda mengantuk, karena dibalik kebiasaan sederhana tersebut terdapat proses tubuh yang masih terus dipelajari oleh para peneliti.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan penanganan.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyak nambi gawin makikaway baru. Tano makikaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng katong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dahil kanin. Yang ngedengis ko ni ko jiko ka Jesus si. Takupay weh, bango mo na. Nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus. Mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Eh, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango kau, nyak sama aku gigi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana? Hah, paling anak sengah hutang. Kima dia ngredit atau dang diajak ngaku nendang dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya api aku gigi nek misalkan tian ngutang, aku gigi kau doni niku. Haduwe, tok kau hokek mau iri, jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri we hokek mau nesa. Mulani hoki mau mangedok lajuan, kena gaw kerjanya api ngopok. Ko tetangga ngice ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sa susi kadu ta lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mode kebon mau sah ni ko ngokos ko nya hadu haman taniko tok ndu notop.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
1: Pantai Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin,

0: gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nida Mungkin Eka Jasunyi ini masih kembali bersama kami dalam Hello Nida Wakani untuk edisi hari ini ya, tepatnya di hari Selasa 15 September 2026 nya. Dan kali ini untuk Anda Nida Mungkin di manapun Nida Mungkin berada, yang juga mungkin saat ini juga lagi beristirahat santai ya, sebelum nanti akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan tentunya Nida Mungkin dimanapun Nida Mungkin berada, anak-anak ini sudah mulai masuk lagi ya, kembali ke sekolah setelah beberapa waktu belakangan ini anak-anak sempat mengikuti program sekolah daring ya, ataupun hal tersebut juga dikarenakan paparan debu abu vulkanik yang memang dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan khususnya untuk anak-anak. Dan tentunya anak-anak ini Nida Mungkin menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap paparan abu vulkanik, karena partikel abu yang terhirup dapat mengiritasi saluran pernafasan, memicu batuk, pilek, hingga sesak nafas. Ada beberapa cara sebenarnya Nida Mungkin untuk bisa melindungi anak-anak ya dari paparan debu abu vulkanik, yang ternyata ini juga bukan debu biasa, karena material ini juga merupakan campuran pecahan bebatuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat halus, yang tentunya ini bisa mengiritasi saluran pernafasan ketika terhirup. Nah, paparan yang mengganggu mata dan kulit, sementara kualitas udara yang memburuk, itu menjadi salah satu masalah serius bagi anak-anak dengan kondisi kesehatan tertentu. Ketua Unit Kerja Koordinasi atau UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Wahyuni Indawati, SPA, dan ia juga mengatakan di Nida Mungkin bahwa paparan debu vulkanik itu bisa menimbulkan berbagai macam gangguan pernafasan akut. Gejala yang paling umum adalah iritasi saluran pernafasan yang menyebabkan bersin, batuk, pilek, hingga sesak nafas. Pada anak yang juga punya riwayat asma, alergi, ataupun penyakit paru kronis, paparan ini bisa memicu serangan akut dan tentunya ini berbahaya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan bagi kita nih orang tua ya Nida Mungkin ya, untuk melindungi anak-anak dari paparan abu vulkanik sesuai dengan rekomendasi IDAI. Jadi yang pertama Nida Mungkin, pilihan terbaik adalah ketika udara memburuk akibat hujan abu vulkanik adalah menjaga anak-anak tetap berada di dalam rumah. Tutup rapat pintu, jendela, dan celah yang memungkinkan abu masuk. Matikan perangkat yang menarik udara dari luar seperti AC, ataupun menggunakan metode recirculation agar udara di dalam ruangan disirkulasi kembali. Dan hindari menyalakan kipas angin karena hembusannya dapat membuat abu yang mengendap di lantai atau furniture kembali berterbangan dan terhirup. Gunakan masker Nida Mungkin jika harus keluar rumah, karena khusus anak-anak yang terpasang dengan baik ya, kadang-kadang kan suka kurang pas gitu ya, jadi kita juga harus bisa pastikan juga nih Nida Mungkin ya, ukuran yang pas dan juga masker terpasang dengan baik. Nah, masker ini juga penting untuk menyaring partikel abu yang masuk ke saluran pernafasan. Jadi anak-anak dengan riwayat asma ataupun alergi saluran nafas juga perlu tetap membawa obat-obatan rutin atau obat pelega setelah diresepkan oleh dokter. Jangan lupa juga, abu vulkanik ini bisa menyebabkan iritasi pada mata dan juga kulit. Karena itu, jika harus berada di luar rumah, pakaikan anak-anak yang menutupi kulit serta kacamata untuk mengurangi paparan debu pada mata. Jangan lupa juga Nida Mungkin, saat membersihkan abu vulkanik, jauhkan anak-anak dari area tersebut. Hindari menyapu abu dalam kondisi kering, karena aktivitas ini dapat membuat partikel kembali berterbangan ke udara. Sebagai gantinya, gunakan lap, kain basah, atau siram agar tidak berterbangan. Pastikan pula wadah makanan dan minuman anak terlindung dari paparan debu ya. Dan kalau misalnya orang tua nih, Nida Mungkin juga harus peka pastinya ya,
Karena perubahan kondisi anak selama paparan abu vulkanik ya, terutama punya riwayat alergi, asma, penyakit paru kronis ataupun kondisi kesehatan tertentu, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya muncul nih tanda gangguan pernafasan, kayak nafas semakin cepat, tarikan dinding dada ke dalam, ataupun saturasi oksigen di bawah 94% berdasarkan pengukuran dengan oksimeter. Kembali minum wangi, kami juga akan hadir menemani kebersamaan kita siang hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar kita semua Mina Muaki. Dan juga nanti kami informasikan kembali bahwa pada siang hari ini, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti suara budaya Nusantara dari RRI Medan dan RRI Jakarta yang mengangkat tema Mari Pahami Tradisi Pernikahan Melayu di Tanah Deli. Jadi nanti kita akan kulik gimana ya keseruannya bersama Abang Jo Aditya dan juga Abang Kiki Koswara dari RRI Medan. Tetap bersama kami di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kakak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumir Wajurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: jemanya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyam ada pokok pisau kabok ngaku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mau api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hama pisau. Ini kan pisau. Ini lah ading kan?
0: Bebat rumput. Mana kah pacang? Udah kah pisau ini? Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung.
2: Ih, candung. Ngapain kan jukuin lang bapak-bapak juku. Candung dilak, nek. Lah nak pisau. Ki pisau tuh pake masak seluni.
0: Iya, iya. Oh. Coba-coba, Minan. Yang mana tuh candung?
1: Coba, bilangin aku lepas.
2: Anjo dah. Anjo candung, kan?
0: Nah.
2: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan si kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jamai dosong lagi nah jo.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Lupa okay. Balik kedan deh aku.
0: Makasih Minan.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

0: Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Pro4FM, suara budaya lokal.

0: Minum mungkin dengan Cesunyi ini. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti siaran budaya Suara Budaya Nusantara. Tetap bersama kami di 88,5 per 4 Suara Budaya Lampung.
1: Tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Empat FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi headphone
2: pasti,
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Sinabung masih ngebul-ngebul.
2: Ya batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya Allah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh sudah hadir, oke siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya baik. Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti abang dan saya ingin juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
1: Ya, oke.
2: Atau di WhatsApp di 0811 614 4248.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Jadi kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan Sekretaris Umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara. Juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan batang ditimbun pauh berduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga. Boleh juga. Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pelat tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu.
3: Iya
2: ya?
3: Banyak.
2: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan. Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz ya. Ustadz ya.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya bepantun juga lah nih bah, biasa kami gitu.
2: Bepantun
3: nih. Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya itu diawali sebelum mengadakan pernikahan diadakan mereka ada ya kami yang biasanya yang membawa itu dari Merisik. Dari Merisik kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Betul. Merisik itu artinya betanya.
2: Merisik.
3: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisik nanti, barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa ini sangat bagus. Dalam merisik ini sangat bagus.
2: Iya.
3: Disinilah, di situ ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu ya. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga, ditentukan juga sebelum pinangan dibuat tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat kata musyawarah serta mufakat.
2: Iya.
3: Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai? Karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya, telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan ya. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul, dari itulah adat telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak, tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak.
2: Iya.
3: Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awa yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai pelangkah ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu.
3: Iya, betul.
2: Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
3: ya,
2: bagaimana
3: betul.
2: Tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara
2: ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamah. Baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Ya. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah. Wajah
3: ada rasa haru.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang telangkai baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini harus saya. Jadi kalau misalnya pelangka itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, entah apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih?
3: Mohon kiranya nasihat bertuah, tidak dipakai jadi pedoman, jadi pohon.
2: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Ya, kalau biar berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi nggak langsung kami ada nggak anak perempuan namanya nggak ada nggak bunga di sini.
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Risik kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
3: risik kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang aja udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Nah ya, semuanya pun dah usia, ya kan.
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah baik, setelah risik kecil, di risik besar ini gak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Iya. Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Mm-hmm. Baik adik ayah, abang ayah, uak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Mm-hmm. Ke Mekah yang belum.
3: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Yeah. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akan nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ merisik besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeza.
3: Seminggu sebelumnya udah di Gresik kecil, udah pas, baru nanti
2: baru tapi keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan
3: betul,
2: ya
3: itu ya.
2: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan sepakati oleh keluarga begitu.
3: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisi, meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji.
2: Iya.
3: Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama.
2: Yeah.
3: Misalnya ikat janji. Mm-hmm. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi, si Polande sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
2: kapan tanggalnya,
3: kapan sekaligus sanding, itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh, udah itu maharnya harus dipenuhi pada saat akan nikah. Memang salah satu
2: syarat sah
3: akad mahar.
2: Betul.
3: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya, tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Setelah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati masing-masing keluarga ya,
3: Ya. Supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah, antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian, angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
2: Dan di malam hari?
3: Iya, malam. Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang sehingga musim.
2: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya. Tidak malah, apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya, iya, iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, ya. Setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil, meristik besar.
3: Iya, betul.
2: Pada saat malam akad, ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
3: Ya, biasanya sorenya.
2: Oh, sore ya?
3: Sorenya sebelum malam berinai, khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil, sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir. Cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya. Seru juga nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu. Ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja. Ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya, yang tadi Datu ceritain.
2: Dari awal pernikahan begitu ya.
1: Dari awal justrunya.
2: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
1: Bisa. Jadi macomblang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi nanti bentar lagi ya. Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi pendengar Perompat di siang hari ini masih barengan Ayu Joritia dan juga Bang Kiki di Perompat Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Perompat Medan?
3: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 081161442248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021350-4510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya. Biar perempat ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Boleh silakan.
3: Ya. Oke.
4: Okay. Halo. Ya,
2: halo. Halo. Halo. Ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama. Ya,
3: izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya. Baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya? Pengadilan. Ya?
3: Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Ya. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu sudah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah, icip-icipan. Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites.
3: Iya.
5: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entah yang suka asin, apakah
5: kemana
3: gitu?
5: Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
3: Iya.
5: Ini yang bagusnya.
3: Oh begitu.
5: Ideal. Berarti dia, ya? Dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datuk.
5: Ini happy ada, ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih. Mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh, halo, boleh,
3: selamat
6: boleh.
3: Siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
3: Hoi. Ini pasti Cegu ya?
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya iya.
7: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
2: Iya iya Cegu, se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya.
7: Jojo.
2: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya. Oke, Cegu pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu.
7: Begini, memang kalau kita apa namanya tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu arisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Benar
7: nggak?
2: Betul, Cegu.
7: Menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cikir ya tanya, tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih, Datuk.
7: Apa sih, seperti apa sih merisik, merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Oke, siap deh kalau gitu. Ya,
7: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Karena salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
2: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
7: Pulut di pajak sentral. Dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal. Biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
7: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
3: Masih ya, kita tanggapi langsung. Tapi tadi sudah dijelaskan ya
2: itu
3: ya tahapan sebelum pernikahan. Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya. Setelah diikat janji, disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Giki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani, kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasanya bunga kami belum terkopek, gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul. Teman, betul.
3: Ya, seperti itu ya,
5: Datuk, ya. Gitulah.
3: Dan Cegu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih, Jo.
2: Oke. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
8: Lombang Jakarta budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja. Oke. Oke, siap. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
8: Mau bertanya dengan Datuk apa yang di Deli itu?
2: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
8: Iya, assalamualaikum Datuk Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
2: Bang Kiki. Medan?
3: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki, ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
2: Oke.
8: Itu aja sih Datu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah, iya.
5: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu. Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapainnya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan, ya, Hindu Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Bang. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh. Ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo justru ya.
5: Jadi kita gini aja lah. Kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak ya. Versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam. Islam Melayu.
3: Jadi artinya memang perlu penjabaran yang lebih tema yang berikutnya
5: Betul, harus
3: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum prosesi itu kan ada prosesi icip-icip tuh. Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih. Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan tuh penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah. Pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Betul-betul.
5: Jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh gitu, menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
5: Itu
3: diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun udah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang bukan palang pintu, empang, palang batang. Nah, kalau kalau pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog. Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu. Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang. Uncang bantang pintu ini seperna mahar. Itu dikasihlah yang megang tadi. Yang pemegangnya itu biasanya anak berulak laki. Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih, ada tapi enggak ngetes juga dia. Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya
3: jadi kami, mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Oh, ada ininya ya, ada wasogokan ya.
5: Itulah penyejuk istilahnya. Sebenarnya yang mengambil,
3: tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korang pada bilang.
3: Ya pasti tahu lah ya pariban ya.
5: Iya, anak laki-laki.
3: Ya di Medan nih sebenarnya. Oh, lanjut tidak boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu. Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
3: Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria nih
5: menuju ke dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur. Dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Kalau dia di Delhi, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya. Biasanya berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya. Misalnya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Tanda keikhlasan.
5: Satu menunjukkan adat itu ada. Kalau ada ulun tadi, kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan
3: uncang. Betul.
5: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan? Bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga, entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan berpantun nih, Mah.
3: Betul.
5: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan di sini empat baris ya. Nah itu empat baris. Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi sana cukup dua baris saja. Tapi kita misalnya jawabnya tadi, mau minta dia tambah lagi katanya.

0: itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah hatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dihatamkan Al-Qur'annya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
1: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa? Begitu.
2: Iya, baik. Saya sebagai selangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan pas di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Iya. Kami tidak lestarikanlah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Yeah. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar. Sampai orang tua-tua saya lah. Wak dulu ngajari.
1: Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
0: khatam Quran.
1: Apakah dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga? Terus bagaimana prosesnya?
2: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
1: Iya.
2: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
1: Iya, tidak tapi, masalah ya.
2: Tidak masalah.
1: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
0: Oke, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
1: Gimana tuh? Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayinya?
2: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
1: Tidak masalah ya.
2: Masalah.
1: Artinya bisa diulangi lagi ya.
0: Iya, bisa aja itu, tuh ya, Mama Linda Idris ya, sudah terjawab ya.
1: Iya.
0: Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
1: Betul.
0: Bukan Ayu mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sana juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
1: Iya, mungkin terakhir ya.
0: Mungkin
1: tadi kan
0: penutup.
1: Udah hempang beberapa hempang.
2: Iya.
1: Itu diakhiri dengan apa?
2: Hempang kipas.
1: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
2: Marhaban
1: ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
1: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
2: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
1: Baik.
2: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
1: adat lagi.
2: Makan nasi hadap-hadapan.
1: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
2: Boleh, boleh.
1: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya Resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
2: Ya alhamdulillah kalau diusu kami juga melestarikan adat nih kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
1: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Okay. Boleh silakan ya Dato.
2: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
1: Iya.
2: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu ini, adat budaya Melayu.
1: Baik, terima kasih demikian.
0: Terima kasih.
1: Sahabat budaya untuk sesi acara hari ini. Iya,
0: terima kasih juga Bang Kiki.
1: Dan kita akan kembali ke Jakarta ya, silakan.
0: Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya, ternyata ada perbedaannya nih, gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Ahoy.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar,

Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.

Minum Wokin EKG Sunyi ini kembali kami hadirkan Wokcha pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini Minum Wokin masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama, Unit Reskrim Polsek Labuan Maringgai, Polres Lampung Timur, membongkar kasus peredaran uang palsu di Desa Karya Makmur. Petugas kepolisian mengamankan seorang pria berinisial AL yang kedapatan membelanjakan uang buatan sendiri pada Kamis sore. Aksi pelaku terungkap saat pemilik warung mencurigai lembaran uang pecahan Rp100.000 hasil transaksi pembelian sebungkus rokok. Korban bersama warga setempat langsung mengejar serta mengamankan pelaku di warung sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Labuan Maringgai, Kompol Rizal, membenarkan adanya penangkapan tersangka beserta barang bukti sarana percetakan uang palsu tersebut. Pihaknya bertindak cepat mendatangi lokasi usai menerima laporan keresahan dari warga desa. Hasil pemeriksaan membuktikan pelaku mencetak lembaran uang palsu menggunakan mesin pencetak komputer merek Epson dengan kertas HVS. Petugas juga menyita barang bukti berupa 3 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 serta perlengkapan cetak di Mapolsek. Pihak penyidik masih mendalami total jumlah uang palsu yang sempat dibuat serta diedarkan oleh pelaku ke sejumlah warung. Tersangka dijerat pasal 375 KUHP terbaru tentang kejahatan penyimpanan dan pengedar mata uang palsu. Polres Lampung Timur menghimbau para pemilik usaha kecil untuk lebih teliti saat menerima transaksi pembayaran uang tunai. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan ke kantor polisi terdekat jika menemukan indikasi peredaran uang ilegal. Informasi selanjutnya pinamuaki di siang hari ini, jumlah penerima bantuan pangan berupa beras di Kota Bandar Lampung pada tahap kedua tahun 2026 menjadi 96.919 keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung mengikuti perubahan kriteria penerimaan dari pemerintah pusat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan penyaluran tahap sebelumnya yang mencapai lebih dari 105.000 penerima. Tahap kedua, bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. PLH Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Ayu Kumala Dewi, mengatakan perubahan jumlah penerima terjadi setelah pemerintah pusat memperbarui data dan kriteria penerima bantuan pangan. Warga yang sebelumnya masuk desil 6 kini tidak lagi termasuk dalam penerima bantuan tahap kedua. Perubahan kriteria tersebut membuat jumlah penerima bantuan di Kota Bandar Lampung berkurang menjadi 96.919 keluarga. Pemerintah daerah kemudian melakukan penyesuaian data sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat. Demikian Mina Muwagi, Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D.

0: cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

Lipang Lipang Dang Mirumuagi dari Orkes Kelasa Lampung sudah ada di tengah-tengah kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda Mirumuagi, siang hari ini masih tetap semangat ya beraktivitas. Meskipun untuk Anda Mirumuagi yang saat ini sudah mulai kerasa lagi laparnya ya. Kadang-kadang rasa lapar itu muncul kapan aja, termasuk mungkin jam-jam di mana sudah lewat dari makan siang, sarapan atau sebelum masuk makan malam ya. Dan ternyata di Mirumuagi rasa lapar yang muncul dalam aktivitas sehari-hari tidak selalu berarti tubuh membutuhkan makanan. Dosen Prodi Gizi Klinis Politeknik Negeri Lampung, Devi Elvina Rahma menjelaskan bahwa rasa haus itu kadang-kadang dapat dirasakan menyerupai rasa lapar sehingga masyarakat perlu memperhatikan cakupan konsumsi air. Nah, selain memperhatikan cairan, pola makan juga sebaiknya diatur secara teratur. Dan ia juga menjelaskan bahwa pola makan dapat terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan atau cemilan ya. Ia juga mengingatkan kebiasaan mengkonsumsi teh ataupun kopi bersamaan dengan makanan utama. Jadi menurutnya teh dan kopi itu bisa mengganggu penyerapan sejumlah mikronutrien seperti vitamin dan mineral sehingga sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan utama.

0: Masyaallah Mang Bayo.
1: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
2: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Pemerintah Kota Metro mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan ke sejumlah sekolah dan ruas jalan yang berada di Bumi Sai Wawai pada hari ini Selasa 15 September 2026. Dan hal ini untuk membersihkan partikel debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Wali Kota Metro Bambang Irman Santoso turun langsung untuk melakukan penyemprotan tersebut. Wali Kota mengatakan pemerintah daerah harus hadir secara langsung ketika masyarakat menghadapi kondisi yang dapat mengganggu kenyamanan maupun aktivitas sehari-hari. Menurutnya pembersihan tidak hanya dilakukan di satu titik, tapi menyasar di sejumlah wilayah yang membutuhkan penanganan. Ia menegaskan bahwa penggunaan mobil damkar dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari respon cepat pemerintah daerah untuk membantu membersihkan lingkungan masyarakat. Informasi selanjutnya minum waki di kesempatan sore hari ini. Kali ini Ikatan Wartawan Online atau IWO Lampung Timur menggelar doa bersama untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat yang hilang di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan pada saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September 2026 yang lalu. Dan acara doa bersama dilaksanakan di Sekretariat IWO Lampung Timur, Jalan Insinyur Sutami, Sribawono, Kabupaten Lampung Timur pada Minggu pagi. Acara doa bersama ini diawali dengan membaca surat Yasin dan dilanjutkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka yang hilang selamat dan cepat ditemukan. Dewan Etika IWO Lampung Timur, Muk Lasin, menerangkan bahwa kegiatan doa bersama tersebut telah menjadi wujud ya empati solidaritas kepada sesama jurnalis. Ia mengatakan usaha pencarian telah dilakukan oleh tim SAR dan penting didukung oleh doa. Oleh karena itu, IWO Lampung Timur mengadakan doa bersama untuk keselamatan mereka. Demikian Mina Muwaki, Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda Mina Muwaki untuk dapat mengikuti acara selanjutnya bersama Ferry Nuryadi. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seunyini, Kunti Rompok lagi ngedengiskon Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mina Muari, jumpa lagi bersama saya Peri Nuryadi yang akan menemani Mina Muari hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan seperti biasa kita di sore menjelang, maksud kami siang menjelang sore ini, kita akan menikmati program Prodangdut ya. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985 ya, yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di Prodangdut kita kali ini ya. Kami menanti di 0721255112 atau di 0811720985 dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Mina Muari. Dan Mina Muari seperti tadi diinformasikan bahwasanya pemerintah kota atau Pemkot Metro mengarahkan mobil pemadam kebakaran damkar untuk melakukan penyemprotan ke sejumlah sekolah dan ruas jalan yang ada di Bumi Saiwawai. Hal ini dilakukan untuk membersihkan partikel abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Metro Bambang Iman Santoso turun langsung untuk melakukan penyemprotan tersebut. Kepala mengatakan pemerintah daerah harus hadir secara langsung ketika masyarakat menghadapi kondisi yang dapat mengganggu kenyamanan maupun aktivitas sehari-hari. Baik, Mina Muari sambil menanti Anda di 0721255112 atau 0811720985 melalui telepon WhatsApp, kita nikmati sebuah lagu terlebih dahulu ya, yaitu Bulan Separuh.

0: Ya, bulan separuh tadi ya. Dari bulan separuh kita kembali. Nanti telepon Anda baik di 0721255112 sudah ada yang masuk ya. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana dengan ST ini, oi?
0: Kenapa?
1: Masa orang-orang di relay pro 4 malah SP di relay pro 2. Mana ini SP ini, aduh.
0: Gimana?
1: ST lah.
0: Relay pro 2.
1: SP di sini lo.
0: Relay pro 2.
1: SP way kanan lo.
0: Iya iya iya, lagi bintang radio ya.
1: Bukan pro 2 di relay. Relay pro 2 salah relay dia orang, mungkin ketiduran.
0: Oh ya udah, nanti coba disampaikan dengan orang teknik kalau kayak gitu.
1: Ya, ya mungkin tanya ke siapa ya teknik asal ini, apa Sandi apa Dwi ya. Untuk kamu kok kurang semangat sih mas?
0: Siapa? Iya. Aku lagi dengar kabar Purbaya ini.
1: Oh iya udah lengser dia mas. Iya. Aduh. Aku request boleh gak mas?
0: Coba.
1: Tapi diputar ya mas ya.
0: Iya coba, ya lagunya kayak.
1: Lagunya itu mas ya, dari apa namanya dari Ake yang itu, Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu.
1: Iya.
0: Ini langsung saya ketik nih, ada nggak ya?
1: Nggak tahu, kalau nggak ada ya mungkinnya di download mas.
0: Jadi ya biru.
1: Ya rindu atau. Udah ngopi kamu mas?
0: Hah?
1: Udah ngopi?
0: Udah tadi.
1: Berapa gelas mas?
0: Seember. Birunya, birunya apa tadi?
1: Alasnya banyak mas, mas. Boros. Ada mas?
0: Birunya?
1: Rindu.
0: Oh iya, Inke Nurjana adanya.
1: Ya udah, itu aja nggak apa-apa mas.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Suaranya kan lebih kayak mas. Ya pokoknya tetap semangat ya mas, malam tanggal 15 ya mas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah yang terlanjur ganteng dari way kanan ada lagi. Kami menanti di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik, di Prodangdut kali ini ya, kami sudah siapkan beberapa lagu yang untuk di request dan juga kami menanti di line telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Di kita sudah nikmati sebuah lagu yang mengawali kita, yaitu Bulan Separuh, Lilis Karina tadi ya. Ya, bulan separuh kayak mana ya, separuh cuma bulannya. Nggak penuh atau nggak utuh ya, belum penuh bulannya, jadi baru separuh-separuh. Dan kembali lagi, kami menyampaikan sebuah informasi tentang bagaimana kondisi pencarian dari para jurnalis ya yang hilang kontak ketika melakukan peliputan ya di sekitaran Selat Sunda, di selatan Selat Sunda tentunya. Dan menyikapi hal itu, Ikatan Wartawan Online atau IWO Lampung Timur menggelar doa bersama untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat yang hilang di perairan Selat Sunda tersebut. Kembali kami menanti Anda di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Enggak salah ya, lagi. Foto barang, foto barang.
0: Yo, apa kabar nih Bang Afin bulu-bulu?
2: Wawai.
0: Wawai ya.
2: Wawai gawoh.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Ferry.
0: Ah.
2: Sehat ya.
0: Sehat.
2: Keluarga sehat ya.
0: Ya.
2: Ado mangan.
0: Ado.
2: Ado ngopi.
0: Ado mene, ado ngopi, ado mangan, ado ngudut.
2: Ado ngudut. Mm-hmm. Makong pedom.
0: Makong lah, agak siaran. Ki pedom. Dipas
2: mandi, siaran. Mandi pedom. Mandi, mandi.
0: Mandi ado. Ado.
2: Salat makong.
0: Makong.
2: Makong. Lagunya apa?
0: Lagunya wat kecanduan kamu. Sarmila selalu rindu.
2: Ah, putaran kawo.
0: Putaran. Yang mana?
2: Unyin.
0: Soalnya unyin. Oke.
2: Ah, salam salam pak yo.
0: Yo silakan.
2: Buat Bang Medi Nuriyadi. Bang Medi. Bang Peri Nuriyadi. Hmm. Setelah yo. Sama Bapak Peri, sama Ibu.
0: Amin.
2: Sukses.
0: Amin.
2: Sama Bang Leonardo, Bang Medi Irawan,
0: amin.
2: Mbak Noah yang barusan turun ya,
0: mm-mm.
2: Sama Bang Rejanya juga sasal ya,
0: amin.
2: Sama Debi, sama Mbak Amelia ya,
0: mm-mm.
2: Mbak Tenurul, Mbak Susi, Mbak Juwita, Mbak Jahra, Mbak Noom, sasal. Pro 1, Pro 2, SPK 6, dan Pro 4, sukses lancar, seunyin-unyin. Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Sama keluarga besar di Kasoy. Ada Epa ya, sama keluarga besar lagi kumpul saya selalu, sama Pak De Trimo, Pak De Darman, Bang Ramli, Bang Dika, Bang Monir, Mbak Triati, semuanya saya selalu ya.
0: Amin.
2: Lanjut.
0: Lanjut.
2: Bang Nurdin, Entop, Buda Samba Guri-Guri Nyoy, Bang Panji ya, Bang Senen, Bang Joglo, Mbak Darmi, Bang Hamham, Mbak Eni, sama lebih lanjut, Mbak Putih sama Udo, Mbak Arman saya.
0: Ya.
2: Bang Armansa, Mbak Irma Gunter. Ini tak kecilin ini Bang biar enggak storing. Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Lanjut. Bentar. Sama itu ya, Bang Gali, Mbak Bundar Segabaya, Bundar Segedame selamat debi sama Mbak itu ya, Mbak Sirli ya.
0: Iya, panjang.
2: Sirli. Ya, sama Pak Amin, Bang Buyung, Akidi ya, sama yang di sana ya. Kalau sih sama Bang Yusuf, siapa tuh?
0: Hamzah Bang. Yusuf di Jambi.
2: Hamzah Yusuf di Jambi, selap selalu ya. Lanjut, Kang Irin, Sultan Sebuai, Datuk Rapal, yang pilihan, sama Bang Yogi, Mas Depa, Katiman,
0: okay.
2: Bahrin ya, Mbak Abah Sapri dulu sih sama emak ya,
0: okay.
2: Bang Awi, seunyin-unyin. Spesial, buat yang dikasih, Depa, Setral, Bukset.
0: Amin.
2: Bang Peri, makasih.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Sukses. Hati-hati kalau mulang.
0: Yo.
2: Oh, ini nutukan gawo.
0: Nutukan lagu nih.
2: Makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Prompat, Rabaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ada lagi di belakang Bang Jomblo yang ingin bergabung bersama di 0721255112 ya. Baik. Sambil kita tetap menantikan bagi minamari yang ingin bergabung, kita kembali nikmati lagu yang sudah kita siapkan tentunya ya.

0: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah mengantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.

0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
3: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
4: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
5: Rompat FM, suara budaya.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
1: Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, teman saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba

0: pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Wah, cajah 16.

Ya, Minamuari, luas areal perkebunan kopi rakyat di Provinsi Lampung mencapai sekitar 152.527 hektar pada 2025. Luasan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dengan Lampung Barat menjadi wilayah yang memiliki areal kopi rakyat terluas. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, luas areal kopi pada 2025 terdiri dari tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, dan tanaman rusak. Luasnya tersebut relatif stabil dibandingkan 2024 yang tercatat sekitar 152.507 hektar. Lampung Barat menjadi daerah dengan areal kopi rakyat terbesar, yakni sekitar 54.086 hektar. Selanjutnya Tanggamus memiliki sekitar 41.519 hektar, Lampung Utara 23.026 hektar, dan Wai Kanan sekitar 21.641 hektar. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Ari Sandi, mengatakan luas area kopi Lampung menjadi relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya peningkatan sektor kopi perlu diarahkan pada pengelolaan tanaman agar produktivitas dari lahan yang tersedia dapat terus meningkat. Beralih ke warca selanjutnya, Babin Kamtibmas Pekon Mataram, Polres Prengsewu, Bribka Andriansah mengembangkan pemanfaatan hasil panen singkong menjadi pakan ternak. Inovasi tersebut dilakukan bersama warga sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Bribka Adiansa yang merupakan anggota Polsek Gading Rejo terlibat dalam proses budidaya hingga pengolahan hasil panen singkong. Setelah dipanen, ampas singkong diolah menjadi formula pakan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk kelinci, sapi, dan hewan ternak lainnya. Menurut Adiansa, pemanfaatan ampas singkong dilakukan agar hasil pertanian warga memiliki nilai tambah. Pengelolaan tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dari potensi pertanian yang tersedia di lingkungan mereka. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali nanti di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minum hari kembali lagi kita berjumpa di Pro Dangdut. Bersama saya masih Ben Riyadi. Kembali kami menanti Anda di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita terima. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Tati Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun.
1: Apa kabar nih Bung Ferry?
0: Alhamdulillah wawai.
1: Apa sih Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ya, menjomblo ya.
1: Iya, walaupun kemarau panjang Bang, tetap menghanyutkan.
0: Tetap menghanyutkan ya.
1: Sehat Bang ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Lagu nanti Bang?
0: Lagu nih buat Senandung Rembulan, Pagar Makan Tanaman, Gelisah.
1: Yang nomor dua Bang.
0: Nomor dua ya.
1: Pagar Makan Tanaman. Ya. Salamnya Bang.
0: Silakan.
1: Salamnya pakai nih Bang Ham-Ham. Buat Bang Irin. Bang Zaini. Buat Mama Rido nih. Mama Pugi, Minanwati. Bunda Samba Nabila. Dan Basir dan Maman. Datu Atin, Putra Jawa. Apin bolo-bolo dan juga ke Eva nyaman sore. Alami semuanya aja Bang.
0: Ya.
1: Buat Bung Ferry juga selamat tugas ya Bang.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu Bang.
0: Amin, amin.
1: Itu aja, makasih waktunya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Di belakang Bang Jomlo ada lagi. Kami nantikan. Ya, halo.
2: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Salim Bang, hadir.
0: Ya. Siapa ya?
2: Mbak Sisi di Palembang.
0: Oh, Mbak Sisi di Palembang. Apa ya. Kabar Mbak Sisi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Lampung gimana Bang? Masih panas?
0: Masih nih, erupsinya masih dikit-dikit.
2: Di sini malah ini apa, gak ada hujan. Udah 1-2 bulanan inilah.
0: Sama nih, Lampung juga belum ada hujan nih.
2: Ya, semoga disegerakan hujannya.
0: Iya. Yeah.
2: Bagi lagu dong.
0: Lagunya ada Senandung Rembulan, Pagar Makan Tanaman, sama Gelisah.
2: Senandung Rembulan lagi.
0: Senandung Rembulan ya?
2: Iya, Evi Tamala ya.
0: Imam Asa'im, Imam iya, Imam Esaripun.
2: Oke, nggak apa-apa lah. Salamnya buat semua aja deh, ucapannya selamat sore aja.
0: Oke.
2: Makasih ya, Bang Ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi dari Palembang tadi ya, salam-salam semuanya untuk kita semua ya. Di belakang Mbak Sisi ada lagi? Ya, sudah ada Bang Irin di Gunung Batu. Ya, lu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
3: Amin.
0: Amin. Bang Irin, gimana kabarnya? Ya.
3: Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Ya. Oke deh.
3: Panasnya.
0: Sama deh. Belum hujan-hujan ya?
3: Belum ada.
0: Iya, tadi dari Palembang Mbak Sisi juga sama katanya.
3: Iya. Iya. Salam kenal ya sama Mbak Sisi tadi.
0: Iya.
3: Nah, lagunya apa?
0: Lagunya ada Senandung Rembulan, Pagar Makan Tanaman, Gelisah.
3: Oh, untuk Senandung Rembulan aja ya?
0: Senandung Rembulan ya.
3: Iya, salam-salam ya.
0: Silakan.
3: Ya, salamnya sama Datu Atin, Abang Pendi Uku Selatan, yang lupa juga Senen, Nurdin, yang gak lupa juga ya.
0: Iya.
3: Sama Mbah Jarwo juga ya, gak lupa. Sama Abdullah ya di kanan. Sama ini ya, Bahrin, Amir, Bunda Samba, gak lupa juga ya. Wa Putri sama Udong, gak lupa juga. Sama ini Lara di Gedung Air ya. Ibu Ros, Bunda Ros, gak lupa ya. Sama Bang Basir ya, di Kemeli ya. Sama Zaini, gak lupa juga, semoga sehat ya. Sama Abdullah, sama ini ya, Terimo, Bang Darman ya, Abdullah ya. Sama ini juga, Romli, gak lupa juga. Pokoknya baik-baik semua baik-baik lah ya.
0: Cuma ya.
3: Sama Ham-Ham ya, sama Jomblo, Alvin Bolo-Bolo, Edo, Topan, lupa juga ya. Pokoknya sama semuanya aja lah ya.
0: Semuanya ya.
3: Dalam kompak terlalu ya, berobat ya.
0: Ya.
3: Terima kasih Bang Ferry ya.
0: Selamat hati-hati.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin di Gunung Batu, ada lagi? Ya baik, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Babang Tampan, apa kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat dan apa ya, sangat sangat berbahagia.
0: Wuh.
4: Dan apa ya?
0: Apa tuh yang buat ya, bahagia?
4: Ya saya tidak mengabarkan penyiar perempat, tidak mengabarkan fan perempat karena di tanggal 31 kemarin aku menikah.
0: Oh.
4: Cuman Edo sama Pak Putri aja yang tahu.
0: Gitu ya? Oh nggak ngundang-ngundang.
4: Iya, kekeluargaan si Bang Ferry gitu.
0: Gitu.
4: Jadi,
0: ya?
4: Nikahnya juga abis Isa.
0: Di mana tuh?
4: Di Kota Karang.
0: Di Kota Karang ya?
4: Iya, makanya kataku, dok, perwakilan aja lah buat Fenten Pro 4. Yang penting doanya gitu.
0: Itu gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu kita juga menyampaikan doanya nih.
4: Iya.
0: Semoga sakinah mawaddah warahmah ya.
4: Amin. Ya yang namanya Sally itu sih dari Panjang.
0: Oh itu. Oh. Mbak Sally Panjang jadi ya.
4: Ya jadi sama Bandar Lampung jadi enggak jauh.
0: Waduh, nanti kalau di ini lagunya temu judul ya enggak?
4: Temudiknya dekat ya.
0: Iya, nanti di acara nemu nyimah kita temu judul ya.
4: Temu judul.
0: Iya. Besok saya tunggu di nemu nyimah.
4: Itu yang Senandung Rindu ya?
0: Iya. Ada Senandung.
4: Senandung Rindu aja yang
0: rindu. Senandung Rembulan.
4: Oh, kalau Senandung Rindu mah tadi yang di yang walaupun kehadiranmu itu.
0: Iya. Yeah.
4: Bukanlah yang pertama. Iya, yeah. Itu Senandung Rindu ya. Kalau ini Senandung Rembulan. Ya udah Senandung Rembulan enggak apa-apa.
0: Oke.
4: Okay. Ya buat Bang Irin di Gunung Batu tadi yang baru turun. Juga Cek Sisi di Palembang. Berarti merata ya Bang Ferry ya kemarau ya.
0: Yeah.
4: Mata Selatan. Lampung, tapi kemarin alhamdulillah di Teluk dapat hujan sedikit.
0: Kemarin ya?
4: Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, alhamdulillah sih gerimis-gerimis ya apa ya, debu-debu agak hilang sih kemarin itu, tapi nggak lama hujannya. Jadi semoga aja nanti malam kayaknya gerah banget, udah jam 4 lewat aja masih gerah nih Bang Ferry. Semoga aja nanti malam ya bisa hujan lah sedikit mas. Terus juga di Waikan orang ganteng udah masuk ya Bang?
0: Udah Ferry? Tadi.
4: Ya Bang Abdullah di Waikanan, ada juga Bang JK di Waikanan, terus juga ada Bang Ramli, ada juga Litrimo, terus juga ada apa tuh Mang Darman di Waikanan, Bunda Warkok, Bunda Ilham, ada juga Kang Maman, pokoknya buat semuanya aja doa yang terbaik akan berbalik yang mendoakan fan-fan Radio Perempat yang belum ketemu bisa ketemu jodohnya.
0: Amin.
4: Yang udah dapat jodoh langgeng buruan karena ya kalau kita udah ketemu kan bisa saling menerima apa
0: betul
4: adanya dan akan indah pada waktunya. Makasih Bang Ferry ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi saya yang tidak mengabari ya, baru mengabari. Sekali lagi kami sampaikan selamat menempuh hidup baru bersama Mbak Selinya ya, Babang Topan atau Babang Tampan atau Topan ya. Baik, di belakang Topan sudah ada lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Gimana Mbak ininya? Ini Mbak ini ya?
5: Iya betul sekali.
0: Betul.
5: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Senandung Rembulan, Pagar Makan Tanaman, Gelisah.
5: Gelisah
0: ya.
5: Iya, okay. Salamnya buat Bang Nudin, Topan Kota Karang sama istrinya. Semoga langgeng, supaya cepat dikaruniai anak. Terus Bang Pendi, A.A.T.B. Mas Surah di Sindang Anom. Terus Bang Rameli di Wekanan. Terus Kang, siapa sih yang Kang Dharma, Nurung. Terus Bunda Samba, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosi Damayan, Rara Gidong Air, terus Bajarwo, terus buat semuanya aja ya Bang Ferry. Buat Bang Ferry, semoga sehat selalu Bang Ferry.
0: Amin, amin.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini di Kemiling ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985 ya, melalui telepon WhatsApp. Baik, sudah ada kembali yang masuk, kita terima. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa pengabarannya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
6: Sehat-sehat saja, oh. Awak mana ceritanya di Bandar Lampung lah hujan belum?
0: Belum.
6: Kagak kele malam kele hujan.
0: Mudah-mudahan mintanya malam ni hujan.
6: Hujan malam kele, hujan pengantin baru juga. Nanti aku yang masih pengantin baru itu, mudah-mudahan adem-adem ayam saja. Apa lagunya ini?
0: Lagunya ada Senandung Rembulan, Pagar Makan Tanaman Gelisah.
6: Senandung Rembulan saja.
0: Senandung Rembulan ya.
6: Lagunya lagunya kirain apa salamnya kande Bang Senen di Sukabumi. Ada Topan tadi di Kota Karang, terus Topan di Teluk. Bang Irin di Gunung Batu, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur juga. Terus kandek siapa lagi? Bang Narawi di Wayata Bang Narawi. Terus Jaini pula di Kemiling sama Mbak Eni pula di Kemiling. Terus Uwo sama Udo juga di Way Halim. Terus Minanwati di Serengsem Terus kandek siapa? Nabila di Waluni. Kandek Mama Bila di Jembatan Kembar dari ini Pringsewu pokoknya kandek sedadunya sajalah galu-galunya sandi Wai Kanan sampai Oku Timur, Oku Selatan, selamat petang saja. Terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi di Oku Selatan ada lagi. Kami masih menanti di 0721255112 atau di 0811720985 ya, di telepon melalui WhatsApp ya. Halo.
7: Halo, assalamualaikum. Nah, Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majar lo.
7: Hebat siapa yo Palembang, apa kabarnya?
0: Sehat.
7: Alhamdulillah. Aduh menganiku.
0: Aduh.
7: Alhamdulillah mangan api.
0: Mangan mi.
7: Wah, bangi yo.
0: Bangi lah. Mulai taboh.
7: Mulai taboh yo.
0: Dari kiriman ja Topan.
7: Wah, iya pengantin baru ya. Mulai taboh. Nanti pindang patinnya jama Minan Susi Ratu Belia ya.
0: Iya.
7: Lambane di Gunung Terang. Lambane Susi Ratu Belia. Api lagune nak Ferry.
0: Lagune Wat Senandung Rembulan, Pagar Makan Tanaman Gelisah.
7: Saya dengar-dengar yang milih Senandung Rembulan tuh banyak. Jadi saya pilih Senandung Rembulan aja lah.
0: Senandung Rembulan ya.
7: Ya, yang mendukung banyak lagu itu. Wajah ya, yang senandung-senandung biar sahdu. Walaupun cuacanya panas, denger pro 4, pro dandut itu kan adem gitu. Ya, terima kasih senggolannya Pendi di Oku Selatan ya. Sehat selalu warga-warga Oku Selatan, Oku Timur, pokoknya yang di Lampung, di Sumatera Selatan ya. Ya terlalu aja. Ada Eni juga tadi di Kemiling, Topan, Abang Tampan bersama Sally. Ada juga yang di Waikanannya saya wakilkan aja lah sama Abdullah, tanpa terkecuali di Waikanan. Super spesialnya buat Naferi bersama anak-anak dan istrinya. Sehat selalu ya Naferi ya.
0: Amin, amin.
7: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
7: Jangan lupa membeli sawok.
0: Cakep.
7: Janganlah tengok mantan, tengok lambat jawa. Iya, makasih ya Nak Feria.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik. Kita mencoba satu penelpon lagi ya. Kita, kalaupun masih ada ya. Di 0721255112 0811720985 ya, atau melalui telepon WhatsApp itu ya. Baik, kalaupun sudah tidak ada lagi, kita akan segera putarkan lagu yang sudah disiapkan ya. Kita akan mulai dari Senandung Rembulan.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: September 45, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Nah, kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
3: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
4: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung. Wakakno tijang-tijang anjak bah tigah lambung. Wat kayu senga batang tuweh di hulu tulung. Bakakni tijang-tijang tuweh di hulu tulung. Api kida.
3: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya, kunih atau pelangi.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini milik kau.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, Nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan kau.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia.

0: Budaya Lampung.
1: Yamina Muari, Kapolsek Tanjung Raya, Ibtu Dwi Endrianto mengajak pelajar SMAN 1 Tanjung Raya untuk ikut menjaga lingkungan dan keamanan masyarakat saat menjadi pembina upacara pada Senin 14 September 2006. Himbauan tersebut disampaikan di tengah musim kemarau yang meningkat risiko kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan berlangsung di SMA 1 Tanjung Raya, Desa Berabasan, Kabupaten Mesuji. Upacara dihadiri Kepala Sekolah, Dewan Guru, Kanit Binmas Polsek Tanjung Raya, dan seluruh siswa. Dalam arahannya, Ibtu Dwi Endrianto mengingatkan para pelajar agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya kebakaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Selain isu lingkungan, siswa juga diajak untuk menjaga ketertiban di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal masing-masing. Kepedulian terhadap keamanan dinilai penting untuk menciptakan suasana yang aman bagi masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Lampung membagikan 10.000 masker gratis kepada masyarakat yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pembagian masker dilakukan di Pasar Impres Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 14 September 2026. Ketua PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirja, bersama tim PMI Lampung dan PMI Lampung Selatan turun langsung dalam kegiatan tersebut. Pembagian masker dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap kesehatan masyarakat. Selain masker, PMI Lampung juga menyerahkan 30 kacamata pengaman kepada pengurus PMI Lampung Selatan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan PMI dalam menghadapi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Purnama Wulansari mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama paparan abu vulkanik masih terjadi. Ia mengatakan kondisi di Lampung mulai membaik dibandingkan pekan sebelumnya. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena belum dapat dipastikan kapan kondisi erupsi dan sebaran abu vulkanik sepenuhnya meredah. Demikian Warca pukul 17, kita akan berjumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Ta ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dalkani niya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mone niya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na Jesus si.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkugi kau niku mawat. Lia anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang diajak ngakun. Dang-dang nesa. Dia ipa ni duit mana.
1: Ya api kugi neki misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Haduwe tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mau nesa. Mulani kugi mau mangedok kelajuan. Kena-kena gau kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mau nasa susi kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku Medi. Baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mau ada kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin Natria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.

0: acredita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Ya Minumori, mari kita menantikan bergabung ke Pro 1 nantinya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan bedu kajian maghrib. Kita terlebih dahulu menikmati lagu-lagu islami berikut ini.

0: Hari Today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kan ya, Mak Cik. Saya tahu lah nyak awal itu deh, awal itu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar ngah? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik. Aduh, jadi siapa nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nah. Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros. Mak nyatka sekali. Nyatkan iku berubah lamon, yo. Mau danya kada gogoniku kerja di luar apa kuwa tahun. Ha lupa bahasa lepung. Ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketihu sa.
0: Please, you know. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
4: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
3: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
4: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

minum hari selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dilanjutkan berduka dan maghrib.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, retelit lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Angkasa TRRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar, khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
2: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat, serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Soemulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus

0: Baju Adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: apaan sih isinya, Bang?
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong aja lihat.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
8: Saya keriting.
9: Saya hitam.
8: Saya sipit.
10: Saya muslim.
11: Saya Nasrani.
12: Saya Buddha.
13: Saya Hindu.
14: Saya Indonesia.
7: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
15: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
6: Perbedaan budaya.
15: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
7: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
15: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

0: Ba't ni maknanay mi dok dija? Ba't apik daw, ikaw pakaluan?
1: Na biasa, minan. Nya lagi tikam ni Han, jaman iku.
0: Ya Allah, terima kasih ni Han. Kati nilagwat juga si tikam jaman nya, yo.
1: Nah ya mune.
0: Hai.
1: Apalagi kalau misalkan inget nih jaman buat saya ni kusani nambi, api gelak nih.
0: Ya Allah, dada kesap.
1: Bangit ni Han, minan.
0: Iyo mune, oh, ngapain kita?
1: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep caka nyani dara kesapsa.
0: Oh, walah, iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyani dada kesap. Yo, bahannya sih mau aneh-aneh sih, wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uya buku.
1: Ika sinugaw.
0: Iyo mene. Na untuk takakan ni, kik misal ni yo, kamnya ni make trigo ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni sengah sudu gawo, sengah sendok gawo, telur ni saimu ni. Sedangkan uai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uyah buku secukup ni.
1: Oh, jadi kena ya?
2: Dada kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dada

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: Kik suping ko.
1: Anong niya jabit warong. May warong ni Minah, caka unyin nakagani. May warong sa dia, caka mo nakagani. Hadyo ka masa. May di unyin-unyin nakagani. Warong sa caka unyin-unyin. Sakit ulo ko ya Allah.
0: Di ko mabelanja ko do. Di ko merasi merah putih yang pamakit padusun do ni kunya.
1: Api-api mo ni. Wala ko merasi merah putih. Apa cerita na nakida?
0: Sina, ko merasi desa merah putih na program nasional yang pamakit. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Happy money fungsi ini koperasi sina. Cocok kau dong ngapang ke papan hoke ko.
0: Ibu gua pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku masih sana.
0: Lapa, kuantak ko pa. Lapa.
2: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Bud, kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
1: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok

0: kayaknya anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang ngusung-ngusung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai hak senemun mi Midija. Agak pilihan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sinya agak milamban mau sinya ngusung anak kajong kok si. Dikeni muat sinya agak takut dilamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita aneh, wak gempa megatras, nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ini ku nengis berita, wat kuku na yo. Laju ni ko onyen-onyen keluarga mu diusung mu Dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah Dija ni ko.
1: Oh, oh si dikeni kan sinya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sinya dikeni yo si.
0: Medi, penyin

0: Dan dengan berlebihan kegokan nola. Hadu baca, mulang. Hadu kana mone, kana mana gepang kisah untuk jadi ija mi di ija. Kana ku tampung kuti, mulang. Ngebabela ku bias ku gawo. Hagan upang mi di ija, anak kajong unyin tu usung unyin. Na belah sanguku, belawai, belah mana biasnya di ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

benda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah

Tahukah Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi.

Ya, Minamori, sebanyak 10 calon pegawai negeri sipil CPNS dari Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung resmi diambil sumpah janji sebagai pegawai negeri sipil PNS di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung tahun 2026, Selasa 15 September 2026. Pengambilan sumpah janji berlangsung di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung dan didampingi, maksud kami, dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, M. Hilal. Kegiatan berlangsung secara hikmat. Dalam arahannya, M. Hilal menegaskan bahwa pengambilan sumpah janji bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi momentum untuk mengukuhkan komitmen dan tanggung jawab para CPNS yang kini resmi menyandang status sebagai PNS. Beralih ke warca selanjutnya, PT Pertamina Patraniaga meningkatkan penyaluran bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di Provinsi Lampung untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tengah meningkatnya konsumsi. Rata-rata penyaluran harian biosolar di Lampung pada periode Januari sampai April 2026 tercatat sebesar 2.178 kiloliter atau KL per hari. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 2.503 kiloliter per hari pada periode Mei-Agustus 2026 atau bertambah sekitar 325 kiloliter per hari atau 14,9%. Memasuki September 2026, Pertamina kembali meningkatkan penyaluran biosolar sebesar 265 kiloliter per hari atau 10,6% dibandingkan rata-rata penyaluran pada periode Mei-Agustus. Dengan penambahan tersebut, rata-rata penyaluran biosolar di Lampung kini mencapai 2.768 kiloliter per hari. Peningkatan konsumsi biosolar salah satunya dipengaruhi disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi. Selain faktor harga, peningkatan konsumsi juga dipengaruhi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 5,58% pada triwulan 2026 dan 5,29% pada triwulan 2026. Pertumbuhan tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera. Aktivitas pariwisata dan pertumbuhan kendaraan juga turut memberikan dampak terhadap kebutuhan BBM. Jumlah kunjungan wisatawan di Lampung tumbuh 25,50% di triwulan 2026. Sementara itu, pertumbuhan kendaraan baru pada periode yang sama mencapai 21% dari 32.858 kendaraan menjadi 39.817 kendaraan. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan, Pertamina melakukan sejumlah langkah guna memperlancar pelayanan di SPBU. Di antaranya menambahkan pasokan biosolar ke SPBU dan tingkatkan konsumsi dengan tingkat konsumsi tinggi, memperpanjang jam operasional SPBU yang mengalami kepadatan, serta menambah jumlah operator untuk mempercepat waktu pelayanan. Demikian warca pukul 19. Kita akan berjumpa kembali di warca selanjutnya. Dan Minamuhari, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang sama. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan oleh rekan saya yang sangat ganteng ini ya, Medi Carlo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Prabudaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamuaki tabi pun saatnya Bang Medi Irawan menemani Minamuaki delom launi debingi kani di suasana kani Senin ya. Selasa malam Rabu di tanggal 15 September tahun 2026 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Kompang atau hadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun hadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

cm dan juga ada yang mencapai 35 cm. Kompang ataupun khadab ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk, posisi berdiri, atau bisa

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kampung Minak Muaki Kampagun dalam acara Laun Ida Bingi Kani ya. Minak Muaki Kampandai bahwa gantan jia gamangsa solar deku payannya luar biasa Minak Muaki ya. Bahkan di pesawaran sinji antriannya cukup kejung Minak Muaki. Dan polisi ngeni himbauan mi pengendara saya ngantri di pesawaran kenyin mak ngegunako badan jalan. Antrian khususnya truk saya ngisi bahan bakar minyak BBM jenis solar pagun jadi perhatian Satlantas Polres Pesawaran. Uli antrian kendaraan Sina dihalu di jumlah SPBU kayak berpotensi ngeganggu arus lalu lintas apalagi memakan badan jalan. Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Suarjono Suryaningrat mengatakan wat 4 titik SPBU yang menjadi perhatian karena aktivitas antrian BBM Minak Muaki ya. Lain di Pesawaran gaoh nyi di IPA-IPA goh kayak agak antri solar luar biasa. Lain solar goh Pertamina Pertalit juga luar biasa Minak Muaki. Kima sabah-sabah kosong motor na yo. Peace.

0: mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
1: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rompat FM, suara

0: Ay, gagal para mi ngunda ya. Maru.
1: Lo kebunin dong ada piti ya. Mana Maru? Kiri.
0: Aku sih.
1: Aki aku kira bebdo kiri.
0: Itu perisan.
1: Di kumbi mi.
0: Aduh, di landa kan.
1: Coba hingga unik ya. Coba.
0: Allah, terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
1: Metro Piti. Ya. Itu nih. Minta jawang nih.
0: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.
1: Allah. Tomaru aku.
0: Hei, anak muda, kembalikan saya lagi, hei. Anak muda. Aduh, udah kalau begitu saya balik sendiri saja.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang. Dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Do pukul 19.47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kemanihan yang minat muari tetap setia jamah sikam. Jangan lupa di pukul 20-22 wa acara manjau debingi ya. Minat muari dapat ngedengi sekolah lagu-lagu klasik Lampung sampai di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Ya Lampung, kadu pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat. Tetap setia aja masih kami yang namuahi. Sambo lagi manjau debingi hadir sampai 20.22 waktu Indonesia Barat. Jamal lagu-lagu Lampung. Saya tentunya yang hibur minat muahi seunyine. Pokoknya dan pindah frekuensi cuma di 88.5 MHz. Atau juga unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jamal streaming sikam di www.rri.co.id.

0: Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran. Namun karena rotan sulit ditemukan, umbu biasanya disajikan saat acara adat atau acara penting lain.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: Wakca jam 20.

Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara pada hari Senin kemarin. Pelantikan kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk memperkuat kerangka pengelolaan fiskal daerah di seluruh Indonesia. Momen transisi ini dinilai krusial mengingat sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Penguatan tata kelola keuangan daerah bertujuan menciptakan ruang fiskal yang lebih mandiri, tahan terhadap dinamika pemangkasan anggaran, serta mampu menopang daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis biosolar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kian memprihatinkan. Antrian panjang hingga menginap di stasiun pengisian bahan bakar umum tidak hanya membuang waktu, tetapi juga mengancam kestabilan harga barang pokok. Para pelaku usaha logistik dan angkutan barang bahkan membuka opsi untuk melakukan aksi demonstrasi jika pemerintah dan Pertamina tak kunjung menemukan solusi konkret. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengatakan bahwa kekecewaan para anggota asosiasi sudah mencapai puncak. Antecapai wakca pukul huang puluh, takut tunggu maulah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: barat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya.
1: Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?
2: Aku mendapatkan lintang Johar di Nglipura.
1: Apakah lintang Johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?
2: Tidak, Paman.
1: Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai.
2: Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini?
1: Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan.
2: Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?
1: Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu.
2: Kok?
1: Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja.
2: Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?
1: Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul.
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani. Dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

Berlama-lama Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.

0: Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan. Di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisana, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi ibu nabi tabi penyembang tuh aja punya cukup dan cumai. Dengar perempat saya tercinta Lebu Klama tetua raja muli dari muanai saya berbahagia. Selamat bing tutu nih jika mantakan sisipan selawa selangkung sebelum kita menjak pada acara majelis ini. Apa itu tentang kearifan lokal? Kearifan lokal Lampung satu kekayaan tradisi yang syarat nilai luhur. Dan ini mencerminkan satu kekayaan budaya yang mendalam, dihiasi dengan nilai-nilai luhur yang dijaga sejak zaman nenek moyang. Setiap kearifan kearifan lokal ini menjadikan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Lampung dan berperan dalam mempertahankan tradisi yang kaya. Nah, kearifan lokal ini juga syarat akan nilai luhur, juga menjadikan satu pedoman falsafah hidup masyarakat setempat berdasarkan dari pantauan kita semua. Tradisi-tradisi ini mengandung ajaran moral yang membentuk karakter dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, misalkan salah satu bentuk kearifan lokal Lampung yang terkenal adalah Hulu Tulung, sebuah tempat yang dihormati, tempat yang dianggap memiliki sumber mata air yang sangat penting untuk menjaga satu keseimbangan. Ya, tapi sebelum mana-mana kita nikmati satu.

kehidupan dan paparan yang hanya sekelumit yang bisa kami sajikan untuk malam hari ini, tentang tradisi yang mengandung satu ajaran moral yang membentuk karakter dan keharmonisan di kehidupan bermasyarakat. Misalkan tadi, salah satu kearifan lokal yang terkenal adalah Hulu Tulung, sebuah tempat yang dihormati karena dianggap memiliki sumber mata air yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, Hulu Tulung diyakini sebagai penopang hidup masyarakat Lampung yang menjaga kelangsungan ekosistem dan kebutuhan dasar seperti air. Keberadaan Hulu Tulung tidak hanya penting dalam konteks fisik, tapi juga dalam dimensi spiritual masyarakat Lampung. Misalkan, saya angkat salah satunya, Piir Pesenggiri adalah salah satu falsafah hidup yang menjadi dasar bagi masyarakat Lampung untuk selalu menjaga kehormatan dan martabat diri. Konsep ini mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi harga diri dan integritas dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dengan mengikuti prinsip ini, masyarakat Lampung dapat hidup harmonis, saling menghormati, dan saling mendukung dalam menjaga nama baik. Nah, bagian lain ada juga tentang apa itu Nemu Nyima. Nemu Nyima juga merupakan falsafah hidup yang penting, mengajak dan mengajarkan tentang pentingnya saling memberi dan menerima, tetap memperlakukan orang lain dengan tulus dan penuh kasih. Nah, prinsip ini menjadi satu landasan bagi hubungan sosial yang lebih dekat, di mana setiap individu berusaha menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, baik bahwa dan perempat yang berbahagia, sekelumit bagian daripada

dari kata Subroto selama lantuannya dan bergabung kembali bersama kami perempuan RR Penampung dalam Manja Udah Dini.

0: setembun molo di sempetan tingginya. Kekala pepadagang, sunyinya munyai dermawan, wakas luat tunggu dalam, mako aral dan rintangan, anjau silau kam. Ilang hati, angin mulang tepukon mulang tiu, nemu nyima dengan nyampu, dan sekam coba bayi majar bingi. Nah apa-apa kata mengenal pesamu ya, kedua olah nuli, kedua tua yang tenamu, dan kedua bebi yang nula tanyau, apa yang tersirat, dan itulah yang tersirat. Selamat bingi, gue sunyin dan segala. Yuk, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Api kapan kok, dok?
0: Wah, api kapan, Mudin?
1: Alhamdulillah sehat punya pengawan, dok. Baliknya apa sama kota, bang?
0: Gegoh mone, apa dunia kamu di san? Aman?
1: Aman-aman saja, bang.
0: Amin. Ya.
1: Mudah-mudahan akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Insya Allah, barakallah.
1: Lagunya Hanggum Dibato Hiwang, bang.
0: Hanggum Batu Iwang.
1: Ya, Winda Sanjaya.
0: Oh, Winda ya.
1: Oh.
0: Yuk, coba yuk. Terus.
1: Ada salam apa, Bang?
0: Yuk.
1: Pertama, sama kakak Heni ya, di Pulau Panggung ya, habis kapal ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Upu muli luni ini mune. Mudah-mudahan selalu sehat mune. Uwa putri, sama ujane. Mama Pungki ini mune. Yo, mudah-mudahan sehat. Eni Merlina ya di Kemiling ya, mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya.
0: Insyaallah.
1: Demo Acela nih, mudah-mudahan selalu sehat mune. Iya Yudi, pokoknya semuanya keluarga besar, mudah-mudahan sehat. Kakak Dina dia aja basah bang ya, sama Tani Sakura mune, minat wati dengannya di tersep ya. Mama Ani di Jalur 2, Mama Anis nih mune, Nabila nih mune. Sudah selfie, Ibu Ros di Kedamaian, Abang Darson Nabi Kabau, mudah-mudahan sehat. Abang Putra Alam Nemunya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Insyaallah.
1: Terus Muna Jemaah Kakak Rahayati Nemunya Binatar. Al-Sidi Nemunya ya, di panjang ya, Nabi Kabau. Mudah-mudahan Al-Sidi selalu sehat Nemunya Merawan. Asep di Lempasing, Datu Atin Nemunya, Jemaah Abang Irin di Gunung Batu. Edi Ori Teluk, Abang Usut Suak Nemune, Pak Enstop, ya, Jemaah Abang Senen, Abang Serabi di Sinangan.

0: di dan Niago ni bang ya, di Kelendak ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan selalu sehat. Bukan selalu ini kah bang ya?
1: Yuk, makasih Din.
0: Buat abang, mudah-mudahan sehat, ingin melawan. Jemaah, salamnya rumah kota bang ya?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kamu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Yuk, pulau sebesi, makasih coba ngedo. Selamat tinggi goyang. Yuk, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin, alhamdulillah kuding. Yuk.
2: Sehat ya.
1: Sehat deh ya.
2: Amolilah
1: gurumet sampai kubu
2: junjungan ya.
1: Wow, sedih nih. Ya ding ya.
2: Salam-salam Pak ya.
1: Iya.
2: Pakai
1: nasi kopi
2: ya, terima kasih deh ya, sehat deh.
1: Amin. Yo.
2: Jauh-jauh pada jadi pulau sebusi, lagi lama di pulau,
1: pulang pemimpin pokok. Iyo, sekali lah ya.
2: Oke nih, di teluk, jama saya kakak madang rena, ya, jama pulung kasih net, tuh jama. Apalagi mau masuk suwa ya, salam sehat.
1: Iya.
2: Jamaah wapun, jamaah bunda samba, jamaah dina bilan ya, jamaah atopan ya, tuh jamaah datu atin, jamaah ya, bunda di gunung batu, bangat nawi jamaah kakak, salam sehat ya.
1: Iya deh.
2: Tuh jamaah sewa di teluk, jadi orang kakinya ya. Dari pengedone, kimono hati-hati, jaga kesehatan.
1: Iya, ding ya, makasih.
2: Yo.
1: Waalaikumsalam. Iya, makasih. Anja pulau panggung, selamat dibingi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Palembang hadir.
1: Di?
3: Dari Palembang hadir.
1: Pamahadir Palembang, wow.
3: Iya.
1: Sehat Maya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Ya, ya masih suasananya aman, sehat di sana ya.
3: Di sini banyak kabut asap di sini.
1: Oh, di sana ya. Di sini banyak hujan debu.
3: Oh, semoga cepat terakhir lah.
1: Iya lah, bingung lah Gunung Krakatau nya. Iya.
3: Oh, masih ada di sana?
1: Masih.
3: Dapat lagu kan?
1: Apa tuh?
3: Lagu Lampung ya?
1: Iya, lagunya apa mau?
3: Coba minta gantunganku boleh?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya buat semua-semua aja ya.
1: Iya.
3: Terima kasih, sampai
1: jumpa. Waalaikumsalam Kota Pempek Palembang. Ya, makasih Kota Pempek Palembang hadir. Selamat datang sama bergabung musik. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar nih Bang Asmi?
4: Alhamdulillah sehat. Kabar Mai doh?
1: Sehat-sehat juga.
4: Alhamdulillah.
1: Amin. Api oh ya, api bisik-bisik.
4: Ewan.
1: Wundingan apa kodo?
4: Lagu memang ada.
1: Api lagunya.
4: Permata hati je mega ya.
1: Permata hati mega ya.
4: Salam-salam baik mega.
1: Ya.
4: Terima kasih jenawat Nurdin dan Fatu Anjil ya.
1: Ya.
4: Jangan sisi lembang je.
1: Ya.
4: Ya, aku tak mahu yang ya.
1: Iya.
4: Malu pamer jema seneng, pamer ya. Jema Alvin Bolo-Bolo, ya. Jema Abang Suksua, ya. Abang Bang Pendi Uku Selatan, malu pamer ya.
1: Iya.
4: Bang Darson, ya. Zaini, mana ya.
1: Iya.
4: Cibi, Nabila, ya malu pamer ya. Jema Putra Udo, ya malu pamer ya.
1: Iya, Bang.
4: Jema Amir Lampung Timur, Bunda Samba, Mbah Jarwo, Balit, Opan, Edo, malu pamer ya.
1: Iya.
4: Jema, Jema Kang Maman pun mesti yo.
1: Iya.
4: Jema Rara di gedung air yo.
1: Iya.
4: Jema ni yo. Jema ni siapa? Bunda Ros, Ibu Ros,
1: macam tu. Iya, Ibu Ros.
4: Jema Bunda, Jema JK, Jema Sinan Munir, macam mana? Jema Jerman, Rimong, ya.
1: Iya.
4: Bukan sekarang yang baik kanan ni lah, ya.
1: Baik kanan dia.
4: Jamah jomblo, masuk bang ni.
1: Ah.
4: Madila, ya. Riko, gerung tataan, ya.
1: Iya dah.
4: Jadi apa sawaran? Pokoknya jamah siapa lagi bang ni, ya.
1: Siapa lagi?
4: Ya, Minan Wati yang ada
1: pandai. Iya, Minan Wati ya.
4: Ya, Mani Firmanto ya, di Nataro kan.
1: Di Nataro
4: ya. Saka sama kukuan ya.
1: Ada saka teman di Nataro.
4: Oh, oh. Agar lami sih mak kukuan ya.
1: Iya, lami sih. Lami salah dan dosa kue.
4: Untuk maafkan daku.
1: Payu badan ya.
4: Terima kasih Bang Adah ya.
1: Iya, jama-jama Bang. Iya, amin.
4: Kemulang hati-hati.
1: Iya, Bang.
4: Pokoknya masih unyin-unyin ya. Kamu coba propat kalau
1: iya. Kalau sehat seunyin ya.
4: Kalau kamu selalu sehat.
1: Insya Allah.
4: Terima kasih Abang Adah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk, selamat bingi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, wong ngimpi ya. Ngimpi apa nih udah sebulan ini ya?
5: Gusti lagi kerja dengis nih tuh Bang, lagi malam Rabu kemarin lagi ngawinin debu juga di teras rumah. Rumah radio cuman ini lagi. Punya beneran sih Bang tuh di Kota Karang.
1: Di Kota Karang sama juga, di Kedaton juga di ngepel terus tiap pagi Bang ada di halaman Bang juga.
5: Itu kan lagi puncak-puncaknya juga tuh dari Minggu Senin Selasa Rabu.
1: Iya. Waduh, ampun deh.
5: Jadi depan belum beres-beres, jadi lah jenis ini lah.
1: Nah ya Allah, gitu ya.
5: Tapi alhamdulillahnya sih
1: sehat semua.
5: Tengah sehat 31 kemarin, saya nikah juga gitu, dia nikah keluargaan cuma.
1: Oh iya.
5: Pen Edo Saputra aja sama Wah Putri yang
1: biasa. Air laut gimana? Enggak pak, enggak surut terpasang deh ya.
5: Surut lah Bang Edo.
1: Surut juga ya, sama ya dengan tembakau ya.
5: Enggak biasanya sampai pulau itu ke sana itu surut
1: kalau surut ya. Ya lah hati-hati deh.
5: Angin juga cukup besar juga.
1: Iya.
5: Tapi nelayan terus jalan sih karena ya.
1: Ya itulah ya, namanya itulah ya. Kehidupan mereka ya.
5: Waspada
1: ya nelayan. Iya harapan ya.
5: Semoga sih debu ini ya berhenti total ya. Karena mengganggu aktivitas.
1: Semoga badai ini akan berlalu ya.
5: Semua
1: kita juga ya. Iya, semua aktivitas terganggu kita.
5: Terganggu habis saya terganggu. Enggak pakai masker.
1: Ya masih lah.
5: Kacamata juga.
1: Kacamata, masker, waduh.
5: Iya, jadi kalau pakai topi teroris, kacamatanya hitam lah.
1: Eh teroris ya.
5: Iya.
1: Oh iya.
5: Yang nggak biasa pakai kacamata.
1: Iya deh.
5: Agak aja.
1: Gitu, agak ya. Bingung aja deh ya.
5: Kalau yang itu yang masih sehat.
1: Yoi.
5: Lagu nih, Kak Pelaminan Bang Indo.
1: Cakak Pelaminan.
5: Ya.
1: Oke.
5: Bisa dari Tam Sanjaya kalau enggak istrinya si Winda.
1: Oh ya. Oke.
5: Okay. Nah ini kan saya malam ini 15 hari pernikahan saya.
1: Oh iya. Amin. Amin. Duh. Hari yang bahagia. Oke, okay, selamat ya.
5: Ya, terima kasih ya Bang Irin.
1: Amin.
5: Nah, salamnya tadi ada Bang Irin di Gunung Batu.
1: Iya.
5: Jadi kalau di Palembang asap katanya.
1: Ya sisi bilang, waduh sana masuk bang.
5: Iya, kebakaran sih ya, kebakaran hutan juga
1: bang. Hutan sih ya.
5: Juga ada Datu Lemo, Jama Datu Penata.
1: Iya.
5: Bang Pendi, Dauku Selatan.
1: Iya.
5: Jalan Jama Ayah Usup Suwa di Kalianda. Bang Darsan di Pak Bang Darsan Tukuit.
1: Belum, ngitung Ben ya, belum masuk deh ya. Biasanya hutan.
5: Bapak WiFi-nya lagi lagi macet WiFi-nya.
1: Memang dia enggak habis-habis mengkaitnya sama dengan kita.
5: Terus sama Bunda Heni di Pulau Panggung, sama Mbak Eni di Kemiling. Jalan sama Bang Rene Sakamuni di Kalianda.
1: Ini
5: di Kalianda seunyine. Di Lampung Timur Munis unyine, pokoknya unyine lah salam sehat.
1: Iya, seunyine-unyine ya. Oke.
5: Edo, terima kasih waktunya. Kalau mau
1: makasih, Bang Edo ya. Iya, deh. Yuk.
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya pun. Ya, makasih Kota Karang. Selamat pagi Cik Bang Edo, sehat selalu Om ya. Kalau ada suaranya itu Bang Edo lega lo. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun. Apa kabar Bang Jarwo? Yo.
6: Alhamdulillah. Jangan panggil Bang, ada cucu Mbah Jarwo.
1: Oh, Mbah Jarwo. Ayo ya. Ke Mbah yo.
6: Aduh ngopi nih ku Bang Edo.
1: Ini lagi ngopi ya.
6: Gogoh
1: lagi nyantai. Wow, mantap. Aduh, mak kuatnya weh. Ngilai-ngilai ikam weh.
6: Lagu-lagu
1: lampung yang nunggu itu. Paling sedap ya.
6: Orang itu gak kenal siapa-siapa. Lagu-lagu lampung.
1: Pokoknya dah. Apapun yang terjadi, terjadilah ya. Aduh.
6: Aku nih Bang Edo.
1: Apa tuh?
6: Korban dunia maya.
1: Apa?
6: Korban dunia.
1: Korban dunia maya.
6: Ya.
1: Oh, bukan main ya.
6: Ya. Sekarang
1: ada saking
6: ya.
1: Iyo.
6: Oh, si Bob. Ketemu Bajar, kok Bajarnya enggak ada giginya.
1: Iya tah. Bukan enggak ada gigi, Mbah, belum tumbuh.
6: Berarti masih labil ya.
1: Iya.
6: Sekarang bisa ada AI
1: kadang-kadang gitu.
6: Ya, di edit pakai AI jadi.
1: Iya, kadang-kadang Mbah ya.
6: Bukan yang kerut-kerut bisa mulus, glowing.
1: Oh iyalah.
6: Oh, apa namanya pakai filter.
1: Tanya Nabila, bisa di mulus. Juga tanya Bang.
6: Bisa sekarang itu.
1: Iya. Pokoknya hitam bisa jadi putih katanya. Bingung saya mikirnya.
6: Tapi sedihnya kalau ketemu secara langsung. Ya, kalau ketemu secara langsung alami.
1: Iya. Apa boleh buat? Apa adanya inilah.
6: Iyalah apa
1: kenyataan ya.
6: Yang penting sehat.
1: Yang penting sehat kan. Pengakuan ya, itu
6: jalan
1: itu
6: apa adanya.
1: Oke.
6: Salam-salam nih jamaah Topan bersama nih di Kota Karang. Terus nih jamaah biasanya jamaah-jamaah orang Jawa pada dengis nih di Lampung Timur, jamaah.
1: Oh iya.
6: Pasurasi Lampung Timur.
1: Iya. Pak Suradi udah lama benar juga.
6: Mungkin dia lagi ngangon awon biasanya kan kalau masuk bangeng.
1: Mungkin kemarau ini bilang.
6: Ya tahunnya kan kalau kemarau itu pasti yang nggak malam bunyi ngek ngek. Soreng.
1: Iya iya.
6: Terus jamaah Iring Gunung Batu.
1: Iya tadi.
6: Jamaah ini di Pulau Panggung, jamaah di Kemiling Jaini, jamaah. Tinggalan jamaah pendi ya dia ke selatan.
1: Iya.
6: Jamaah ini di kombinasiin lah Bang Edo ya.
1: Oke.
6: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Oh iya.
6: Jangan lupa membeli sawo.
1: Sedap.
6: Jangan tengok mantan, tengok Mbah Jarwo.
1: Amin amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam ya pun. Bang itu tutup aja telepon ya. Teleponnya udah banyak nih, udah 6. Tani mati lagu pai Subang Edo yo. Mapapi kan. Selamat bingi gue sebagai dan sunyin Subang Edo yo. Sampai bergabung terus sama si kami yo. Iya. Oh my god. Ini ya belum dibuka ya.

Terima kasih Winda Sanjaya, luar biasa. Sedih betul lo mirisnya ya. Aduh, perlu sebesi. Aduh udah ragumu yang ya. Tentu nih tabahkan kau hatimu deh ya. Beda jam pula panggung di waduh. Nambah lagi hancur hati gue ya.

0: percaya sih, di ujung penderitaan nanti buat nanti Ram ialah kebahagiaannya. Yuk, selamat dibingi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tadukul.
0: Iya, Pul.
1: Senin.
0: Iya, apa kabar nih? Kuuknya telat, Senin.
1: Sihat. Itu lagi terlenau kalah.
0: Apa?
1: Terlenau.
0: Terlenau kau.
1: Iya. Dikirim pahal, ya.
0: Iya.
1: Menurut sudah bayar, semoga sehat. Mama gila, jaman kembar, jaman rasu, jaman.
0: Iya.
1: Kami sudah tanggung, bintata malas musimur, uji aku asalan, uji kesejaran, tentu kekejaran, nabi kekejaran, jasem kekejaran, aku kekejaranmu, mama kukil, kasi aku kekejaran.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih, ya, Suwari.
1: Salam Abang Sao, selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih wali sini, selamat dipinggir Bang Edo. Seputaran kali anda cakap tersakat teman itu Ram Bang Edo di sini sebagai ya. Tapi lagi ke Panglima Wardi dan ya. Dipacu Bang Edo Pangkanji dan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi pun.
2: Iya pun.
0: Nah, itu.
2: Mantap, Bang Edo.
0: Sedap, Dayan.
2: Bagaimana, Bang Edo?
0: Sehat. Di kabar di Oku Selatan.
2: Api, Bang?
0: Oku Selatan.
2: Alhamdulillah, Bang. Oku Selatan sehat, Bang.
0: Aman, nyaman, ya?
2: Aman, aman. Kita api hasok, Bang.
0: Oh, Pak. Aku jadi aplem, kojaplem, Bang, ya?
2: Iya, asap.
0: Oh, ayo, jak Palembang asap ya. Gua mau bercisi jene ya.
2: Lamun asap di Palembang gitu.
0: Oh iya.
2: Lamun kita pasaran, Bang.
0: Iyalah, nyabah-nyabah ini si nyadang tuh ya.
2: Iya. Lagu ne ina gao, Bang.
0: Apa itu?
2: Lagu nyepok janda, Bang.
0: Oh, nyepok janda ya.
2: Ah, iya nyepok janda. Jangan lupa ya.
0: Iya.
2: Dalam pakaian ni Bang Senin jeno ya, jema KN ni jadi pulau panggung ya, dekat pulau panggung Tolong Padang ya.
0: Yeah.
2: Jema Jaini ya di Kemiling, jema Mbak Eni ya, jema Bang Darson kuku ni ku Bang Darson ya dungi kami ni Bang Darson.
0: Oh iyo lah api jeni ku.
2: Jema Bang Narawi, kuku an Bang Narawi.
0: Iya Narawi juga sakamu ni tu Bang Ado.
2: Iya jema Sultan Sebuai ya, jema Bajar Wok jeno ya.
0: Yeah.
2: Jema Topan Edo ya, jema Minan Wati,
0: yeah.
2: Jema Uwo, jema Udo ni dua halir ya, jema Nabila dua luni ya.
0: Yeah.
2: Dibeli momen Nabila makuruan
0: ni. Iya lah. Wah, api ni.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Oku Selatan, makasih Bang Pendi. Sehat selalu. Termonitor jelas Bang Edo ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Iya pun.
2: Oh, gimana Bang, sehat?
1: Sehat siapa ini ya?
2: Ini Irma Bang, asal ke Upah.
1: Udah lama bener.
2: Iya, radionya rusak Bang.
1: Ah, sekarang kan udah pakai HP aja.
2: Iya, di HP-nya Bang. Abang Lian ya?
1: Apa Mbak Irma?
2: Sehat.
1: Sehat semua deh ya, keluarga deh.
2: Sehat, panas ya Bang,
1: debunya
2: gak hilang lu Bang.
1: Sama juga Bang Edo tuh ya, harus ngepel, harus nyiram pokoknya.
2: Iya, ya, sabar aja ya Bang.
1: Wah, tabahkanlah hatimu.
2: Lagi ini, lagi
1: ujian. Iya, ada
2: Bang, request lagunya.
1: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya Bang Lipandang ya Bang.
1: Bang Lipandang.
2: Iya,
1: iya. Iya, iya. Bang Edo.
2: Oh, Bang
1: Edo, siap
2: semuanya Bang.
1: Siap semua.
2: Itu tadi langnya aku request Bang Lipandang gak ku siapin ya Bang.
1: Iya, pokoknya siapin mah Irma.
2: Bang, sehat semua ya Bang ku ya Bang.
1: Iya, iya.
2: Maaf kalau bukannya gak menanggung. Masih buka Bang.
1: Saking sibuknya ya.
2: Iya Bang, makasih ya Bang ya.
1: Iya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam ya pun. Yuk, makasih Mbak Irma. Selamat bingung sebuah medong. Ya, saya bergabung dan bertunggung mulu. Dan gak menikmati pelagu sebuah medong ya. Ya, permintaan Anjak Sisi sudah di kota Pempek Palembang. Ya, kelu gantunganku jenayah.

有机立刻到北北边邦，再叫你。Ya, kayak di Bandar Lampung aja sih. Kami di sini hujan debu ya. Di sana itu banget, tanya hujan asap. Ya. Ya, tentunya jam gantungannya mudah-mudahan menjadi yang seutuhnya. Mencari yang seutuhnya dan tak ingin diduakan. Ya, gue dari zaman Bang Narawi Ram ya. Lah, Bang Narawi Ram ya.

0: semoga tak terpisahkan. Hingga rambutku memutih sampai ajal memisahkan kamu sama ya. Tapi, yuk bermata hati, luar biasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Amin, orang ganteng apa kabar?
1: Weh, kabarnya tambah ganteng, Mas.
0: Tambah ganteng.
1: Iya.
0: Kantongnya ganteng enggak?
1: Hah?
0: Kantongnya ganteng enggak kantongnya?
1: Woi, kantongnya lebih ganteng loh.
0: Tapi kalau ganteng di sana tuh enggak bisa kayak di Bandar Lampung, banyak tempat jajan, tempat belanja, cuci mata di sana mah aduh.
1: Bahasa itu kalau ada waktu yang libur makanya sini tuh sambil melihat kondisi SP yang
0: semacam. Oh gitu ya. Sunyi sepi senyap tuh.
1: Kapan kira-kira kemari rencananya?
0: Nah ini dia bingung ya. Nanti kalau udah kira kena jadwal sana daya minta. Oke banget lah.
1: Aku requestnya memang di jantung aja lah.
0: Memang di jantung, wih sedih amat sih. Ya Allah. Oke kita, ayo.
1: Buat yang itu terima kasih ya.
0: Terima kasih sama-sama ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya ternyata dan ternyata kebahagiaan itu kan di hati coba ngedo ya. Dirasa. Eh, tergantung bangga sih Bang Edo. Ya, selamat dengan Ibu Hidam dengan Bapak. Tentu ini saya pukul setiap dan tergabung 88,5 Medan 24 RRI Bandar Lampung. Saya dalam aktivitas studi. Saya bertugas di garda terdepan ya. Di pos-pos keamanan, penyeberangan, rang layang, di Polsek dan Ramil. Dan saya makalah penting ya, saya menjaga laut suasana anak Krakatau dia. Ya, semoga kau coba itu aman, kondusif. Ya, ya tentu nih iring anak bagian jaman-jaman saya merayakan hari wah, perkawinannya. Sombong benar coba itu ya. Lagi depan kota Karang yuk ya.

Sogo ito bang ito? Hati si Dini at Kon. Insya Allah menjadikan sebuah kenyataan di Bang Edo ya. Ya namanya usaha aja Bang Edo. Namanya Bung Kundu ya. Ya kena ya. Makan awadu. Bagi mua dalam kadu buta. Yuk selamat dingin Bajarwa. Korban yang mana aja Bang Edo bingung ya.

Iya Bang Wendy, aku surat teman doanya kau janda ta. Iya soalnya janda tanah jem. Wah, ngalah kamu di sebang itu ya.

mudah-mudahan puas kita melakukan sampai rumah ya. Selamat berikut sebuah itu. Ya, semoga saya sehat selalu. Gue kamu udah bisa punya nih ya. Sekarang aku dan tiga sekolah ini, gue kesempatan sebuah itu ya.

Bung Abdullah di wilayah kanan. Ini mudah-mudahan jangan sampai dijatuh melami wang. Sedih banget dong aku nyawakan ya.

0: Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet. Woi, buset deh. Mau motor lewat mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset. Nyepain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang, ya zebra cross.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

104 FM Suara Budaya Lampung Minamuaki. Kamtila juga luatnya dalam launi debingi kani dengan lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM, suara

0: Tempoya merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
1: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Kemudian pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Lalu kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan karena pada saat hujan permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

para bude Lampung mina muaki gantanji di SPBU naya segelaknya antri untuk mendapatkan pertalit dan juga solar mina muaki. Jadi khususnya terkait jemaah solar subsidi, penyebab utama kelangkaan solar subsidi itu tingginya permintaan yang melebihi kuota, kemudian disparitas harga yang jauh dengan solar non-subsidi serta penyalahgunaan oleh oknum industri ya. Jadi faktor penyebab kelangkaan solar itu perbedaan harga disparitas. Jadi harga solar subsidi jauh lebih murah dibandingkan solar untuk sektor industri, sehingga juga memicu penyalahgunaan. Penyalahgunaan peruntukan oknum kendaraan industri, perkebunan atau pertambangan kerap mengisi solar subsidi yang bukan haknya. Kemudian modifikasi kendaraan, terdapat juga kecurangan modifikasi kapasitas tangki truk atau pelangsir untuk memborong solar di berbagai SPBU. Selain itu, konsumsi melampaui kuota, realisasi penyaluran di daerah seringkali melewati batas kuota harian atau bulanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta kendala industri atau kendala distribusi ya, hambatan cuaca atau lonjakan aktivitas logistik dan angkutan barang membuat pasokan di SPBU cepat habis sebelum pengiriman berikutnya. Jadi kalau menurut Mina Muwaki, faktor penyebab kelangkaan solar itu apa? Apakah karena perbedaan harga atau disparitas, ataukah penyalahgunaan peruntukan, ataukah modifikasi kendaraan, ataukah konsumsi melampaui kuota, atau juga kendala dari distribusi.

Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain junsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang. Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Komor Faido Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
3: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
4: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

Pagun Kam di Perempat FM Suara Bude Lampung. Kadu pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat debingi gue Mina Muaki. Satu dari kesempatan debingi kan di Sinji lagi siap-siap agak mulang ke kerja. Uat lo jam 11 sampai mulang ke kerja ya. Hati-hati di perjalanan. Mudah-mudahan Mina Muaki sampai di lamban masing-masing dengan selamat tentu nih. Amin.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Minamuaki lagu Anja Ati Nurmalai minamuaki ya. Balin Pilih. Wih, lagu klasik saldo tumbainya lagu Anja. Tapi bang ini akan terdengis kode bingi hati sinci. Apalagi sisa-sisa waktu sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia bahkan. Sikam Pagun Naya, lagu-lagu klasik Lampung saya Sikam kado siap ke jema minamuaki sunyi nih. Jangan lupa dengis ko Sikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Oke, buka website jaman streaming Sikam di www.rri.co.id. Senyur lagu Anjabang Edipulampas minak muaki. Hiwang anak nguha. Wih, lagu the best favorit.

0: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

ada yang mencapai 35 cm. Kompang ataupun khadak ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

0: kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minamuaki di Papun, Minamuaki berada. Harapan si kami Minamuaki tetap setia di Perempat FM Suara Budaya Lampung, dengan sekolah lagu-lagu klasik Lampung sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Damba Medi harus undur pamit ya. Ruang dengar Minamuaki, wahua lagu lagi saya sekarang mengadu siap ku mewakili kerabat kerja saya bertugas. Si kamu ucapku selamat demingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Rompat FM.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Weh, satu tangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana. Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngerapong belanga kaca. Ya Allah ya Tuhan. Tepa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon nana. Ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
2: Allah, kan kani nyak ngedengis koniku juga ke Jisusi. Takupai weh bangok mana nyak kacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus wak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesusi.
1: Ya apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkogi kau nikumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai helau. Pamer belanga helau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngakun. Dang-dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
2: Ya api rugi ni. Misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduh weh. Tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh. Hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan api ngopok ku tetangga. Ngicik kau tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi
1: alah kadu tahaman peniku Medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konyak kadu haman taniku tak kena nutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

Minha mua rindai kanca di papun jenganan kuti. Tunggu di japai puja makam di sepanjang kadis inji. Kamu bisa guna petunggu malah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina Muahis Unyini, wakili kerabat kerja saya bertugas di Kemucapkan Selamat Debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Selamat pagi minum wangi dari Kanca Sunyini di Papunjenganan Kuti. Singgila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara siaran sekejung hari Sinji, Rabu 16 September 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapku selamat mahayu, selamat menengisko, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pina muakin dari kanca seunyini di papun jenganan kuti api kabak. Semoga seunyini selalu diberikan kesehatan.

0: ada jemanya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok Yan, mau apa Yan?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mo ne? Kenapa nyam ada pokok pisau kabok ngok pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mo api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya ya

0: ni dah nak pisau. Kita pisau tu pakai masak selunik.
1: Yo. Oh. Coba Minan, yang okay, mana tu candung?
0: Cepat, lihat dengan aku lepas. Anjur dah, anjur candung kan?
1: Nah,
0: walah.
1: Ini.
0: Jadi pisau nak ada yang basah mona candung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan

0: penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Bila mungkin dengan sesungguh ini di Fakun juga nangkuti. Selanjutnya kembali kami akan hadir dengan Mutiara Pagi. Dan kali ini kami ajak Anda untuk dapat bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini yang mengangkat tema menarik sekali terkait dengan cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu pendengar, ujian bisa berupa kesulitan, kehilangan, masalah keluarga, kesehatan maupun persoalan lainnya. Sebagai seorang muslim, kita perlu memahami bahwa ujian merupakan bagian dari kehidupan dan juga bisa menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan serta mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pula lantas kita bisa mengambil cara untuk belajar menghadapi ujian dengan sabar, ikhlas, berdoa, berikhtiar dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan dengarkan untuk kajian Islam pada hari ini bersama dengan narasumber Ustadz Ismail Soleh SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Ya, Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, walaupun agak ini ya, sesek-seseknya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Masih agak debu.
0: Benar, beberapa hari ini memang kita lagi dilanda dari debu abu vulkanik begitu ya Ustadz. Semoga lekas sembuh Ustadz dan juga lancar untuk segala aktivitasnya juga Ustadz, amin. Baik, ini pun salah satu adalah ujian dari Allah begitu ya Ustadz ya. Nah, nanti sebelum kita buka untuk diskusi bersama dengan pendengar, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait cara menyikapi ujian dari Allah SWT. Silakan Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam adalah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'in yang kepada kita semua. Insyaallah kita semua dimanapun Anda berada di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Sebelum kita membahas tentang cara menyikapi musibah dari Allah, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses ya kepada RRI yang berulang tahun ya pada tanggal 11 September kemarin. Ya, mudah-mudahan semakin maju, semakin jaya dan tetap menemani kita di dalam suka dan duka. Selanjutnya para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Judul kita pada pagi hari ini adalah bagaimana cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita masih ingat ya beberapa hari ini kita terdampak ya peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Mungkin saat ini juga masih ya, cuman sudah berkurang ya, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan ya, karena debu vulkanik itu berbeda dengan debu-debu yang biasa kita jumpai di jalanan ya. Oleh karena itu tentu kita harus memperhatikan keselamatan ya, kemudian mengikuti informasi yang resmi ya dari BMKG ataupun dari lembaga-lembaga yang bisa dipercaya ya. Dan juga pada saat ini juga kita dilanda kemarau yang cukup membuat kita kekurangan air ya di beberapa tempat ya. Oleh karena itu kita juga harus menjaga ya agar supaya air kita ini bisa cukup dan mengantisipasi sekarang marak juga kebakaran hutan dan lahan ya. Oleh karena itu kita perlu waspada ya, kan, tetapi tidak perlu juga kita saling menakuti. Artinya kita harus mendengar informasi-informasi yang memang bisa dipercaya ya. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu? Karena semua itu kan merupakan ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa bersabar atau sebaliknya kita tidak bisa bersabar akan ujian dari Allah? Tentu saja kalau kita bersabar, kita akan meningkat derajat kita. Apabila kita tidak bersabar, ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan murka. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wabasysyiris sabirin. Nah, walanabluwannakum bisyai'in, dan kami pasti, ini kata Allah, pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit ketakutan, walju'i dan kelaparan, kemudian menaqsim minal amwal dan kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, wasamarat dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, siapakah orang-orang yang sabar itu? Allazina, yaitu orang-orang yang idza asabathum, ketika ditimpa musibah, idza asabathum musibah, ketika ditimpa musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, para pendengar RRI yang budiman, ayat ini mengajak kepada kita agar senantiasa menata hati kita ya untuk menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merasakan beratnya ujian, akan tetapi jangan sampai kehilangan pegangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasul bersabda, wa inna sohbathu darra'u sobaro fakana khairallah. Nah, apabila kesusahan menimpanya, kemudian ia bersyukur atau bersabar, fakana khairallah, maka hal itu akan menjadi kebaikan baginya. Artinya ketika diuji oleh Allah, dia terus bersabar dan menerima tanda takdir, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 156 tadi menerangkan bahwa kesadaran sebagai milik Allah dan keyakinan akan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kata beliau menjadi penghibur bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Nah, dengan kesadaran ini maka hati kita kan mempunyai tempat ya bersandar ketika misalkan sesuatu yang kita cintai itu berkurang atau hilang, atau ketika ada musibah yang melanda terhadap diri kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadikan musibah atau ujian ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, bukan kesempatan untuk menghakimi orang lain. Terkadang kita kalau tertimpa musibah mencari kambing hitam ya. Oh, gara-gara si anu, gara-gara si anu. Nah, itu tidak boleh. Jangan mudah mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan musibah itu karena orang lain yang menjadikannya. Tapi itu karena semata-mata takdir dari Allah. Nah, jangan pula kita mengatakan ketika kita melihat saudara kita itu terkena musibah, bahwa saudara kita itu pasti lebih banyak dosanya. Nah, itu tidak boleh. Bersuuzon kepada saudara kita. Nah, orang yang sedang kehilangan atau yang diuji itu tidak membutuhkan tuduhan dari kita, ya. Akan tetapi mereka membutuhkan suatu semacam pertolongan atau doa, ya, dan teman yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluh kesahnya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, marilah kita wujudkan kesabaran ini dengan senantiasa berikhtiar yang nyata, ya, dalam menghadapi kemarau. Misalkan kita menghemat air, ya, menghemat air, kemudian menjaga dari kebakaran, kemudian mungkin sekarang masih ada debu-debu vulkanik, kita berikhtiar untuk menjaga diri, ya, jangan lalai, ya, ketika kita merasa sudah aman, ya. Jadi kita terus berjaga-jaga, terus mengikuti perkembangan, terus mengikuti arahan dari lembaga-lembaga yang memang berwenang dan dapat dipercaya mengenai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa bersabar dan tidak lupa berikhtiar untuk kita senantiasa keluar dari permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Dan tidak kalah penting, kita harus saling menguatkan satu sama lain, ya. Jangan sampai kita saling memberikan informasi yang tidak benar, gitu, ya. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga diri kita, menjaga diri saudara-saudara kita, agar supaya apapun ujian yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa melewatinya dengan selamat, ya. Tentu kita juga mengharapkan mendapatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memberikan informasi-informasi yang baik dan benar, dan kita saling membantu terhadap sesama kita. Itu saja mungkin, Mbak Dian, ya, sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz, terima kasih banyak untuk mukadimah yang sudah disampaikan. Masya Allah, ya, Ustadz. Memang terkadang nikmat itu baru terasa saat nikmat itu sedikit demi sedikit diambil, begitu, ya, Ustadz, ya. Seperti kita biasanya bernafas itu adalah hal yang biasa. Tapi ternyata ketika kemarin kita rasakan kok napas tapi udaranya ada kurang bersihnya, gitu, ya. Ada abu vulkaniknya. Kemudian juga kita rasakan kok panasnya, ya Allah, astagfirullah lazim, gitu kan. Itu adalah beberapa nikmat yang ditarik sebenarnya, ya, Ustadz, ya, dan kita baru sadari ternyata itu Masya Allah enak sekali kalau kita bisa bernafas dengan lega, kemudian juga dengan udara yang tidak terlalu panas. Tapi kita suka lalai saat kita mungkin masih menikmati hal itu tanpa ada kekurangan, begitu, ya, Ustadz. Dan ini mungkin menjadi momen kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin kita anggap biasa seperti bernafas itu tadi, ternyata Masya Allah suatu kenikmatan yang tidak terkira, begitu, ya, Ustadz, ya. Baik, kita buka line diskusi pada hari ini, Ustadz. Kita akan undang pendengar yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp-nya. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Ya.
0: Betul. Oke, Mas Apin, kita sedang bersama Ustadz Ismail Soleh SAG, bicara terkait cara menyikapi ujian dari Allah. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Apin, apa kabar, Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Mudah-mudahan kalau sehat, Pak Ustadz, ya, sama keluarga besar Malian, ya.
0: Amin.
2: Ini cara menyikapi tentang ujian dari Yang Maha Kuasa, yang tentunya kita meningkatkan iman Ustaz dan takwa kita dan percaya sama Yang Kuasa. Mungkin itu ibaratnya yang saya tuh pesan saya gini Ustaz, seperti keluarga besar yang kena musibah, contoh 5 jurnalis yang kita ketahui ya Ustaz ya, sampai sekarang belum kita ketahui sama 3 awak kapal. Pesan saya Ustaz, apa yang harus kita lakukan selain kita mendoakan 5 jurnalis dan 3 awak kapal? Selain kita berdoa dan mudah-mudahan yang terbaiklah ya Pak Ustaz, walaupun kita tahu ya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Itu bagaimana caranya selain itu yang saya tanyakan tadi Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz ya. Kemudian saya selalu sekali darah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah salah satu tentunya ikhtiar yang masih dilakukan begitu ya Ustaz ya, mencari 5 jurnalis dan juga ada 3 awak kapal yang masih belum ditemukan keberadaannya sejak menghilang untuk melakukan tugas peliputan Gunung Anak Krakatau. Wah, ada pertanyaan Mas Apin Ustaz, silakan tanggapannya.
1: Ya, terima kasih Mas Apin sudah bergabung. Jadi memang kita juga prihatin ya dengan kejadian ini karena ada informasi bahwasanya rekan-rekan kita yang sedang bertugas untuk meliput di di sekitaran anak Gunung Krakatau yang sampai saat ini belum diketahui kabar beritanya. Nah Mas Apin, untuk menyikapi ini, jadi kita selain berdoa tadi ya yang sudah disampaikan, juga berikhtiar ya, bukan berarti kita tidak berikhtiar untuk mencarinya. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwasannya ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan belum tentu itu takdir yang buruk ya. Karena kita juga tidak tahu bahwasanya apakah itu yang baik dan buruk. Nah, oleh karena itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah nyata kita ketahui bahwasanya mereka itu sedang berusaha berikhtiar lah, berijtihad kalau bahasa kita, untuk mencari informasi yang seakurat mungkin untuk memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat yang luas. Tentu ini adalah tugas yang sangat mulia ya, ketika seseorang mencari berita tentang kebenaran. Karena ini kalau berita itu memang bisa sampai kepada kita dengan benar bahwasanya kondisi Gunung Anak Krakatau ini seperti ini, seperti itu, tentu akan memberikan manfaat, dampak bagi kita semua. Gunung Krakatau ini sebenarnya aman-aman saja, atau Anak Krakatau ini sangat berbahaya. Nah, informasi ini akan disampaikan kepada kita semua dan tentu akan ada manfaatnya. Nah, dari nilai itu, ketika niat daripada teman-teman kita itu benar-benar untuk melaksanakan tugas yang mulia ini, tentu akan ada nilai yang bisa diambil adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau niatnya baik, kita berkeyakinan bahwasanya ketika misalkan ya ada informasi yang tidak menyenangkan, insya Allah mereka itu dalam keadaan melaksanakan tugas yang mulia ya. Jadi insya Allah kalaupun mereka gugur itu dalam keadaan syahid ya, karena mereka itu melaksanakan tugas yang mulia. Karena yang namanya syahid itu bukan berarti ketika kita melaksanakan gugur di dalam medan tempur atau perang saja, tapi ketika kita berjuang untuk kemaslahatan umat atau orang lain yang banyak, dan jalan itu benar menurut Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa kategori syahid. Oleh karena itu terkadang kita melihat secara fisik ya dari luar, musibah itu buruk semua. Nah, tidak semua musibah itu bernilai keburukan, tapi ada kebaikannya. Nah, itu yang harus kita mungkin menilai dari sudut pandang yang lain ya. Ya siapa tahu teman-teman kita itu yang sampai saat ini belum ditemukan itu di sisi Allah itu menjadi sesuatu yang bisa perantara untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya Mas Apin dan kita semua, bahwasanya kita tidak bisa melihat dari luarnya saja. Nah, misalkan kita jangan jauh-jauh lah ketika kita bergaul di masyarakat, ada seseorang yang misalkan kelihatannya tidak pernah ibadah atau selalu maksiat. Nah, itu tidak menjadi sesuatu yang hal yang buruk, akan tetapi mungkin di mata Allah itu sebaliknya. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada pertanyaan tadi, menyikapi hal ini, kita selain berdoa dan berikhtiar, kita juga berkeyakinan ketika rekan-rekan kita itu melaksanakan tugas dengan baik dan niat yang baik, insya Allah itu akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin bagian tanggapan dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya. Dan tentunya juga nih, udah ada yang kita bergabung juga Ustadz melalui line WhatsApp. Kita bacakan terlebih dahulu dari Reni yang ada di Sukarame. Ustadz mohon pencerahannya, bagaimana cara kita menghadapi rasa sedih, kecewa, dan putus asa ketika mendapatkan ujian? Bagaimana kita menyikapinya sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, Ustaz?
1: Ya, Pak Reni ya, di Sukarame ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Ya, terima kasih Pak Reni. Memang manusia ini diciptakan memang untuk diuji ya. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang tidak diuji. Bahkan seorang nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya ujian itu kan tidak sama, Mbak Diannya. Ada yang kecil, besar, ada yang besar sekali ya. Nah, bagaimana cara menyikapi rasa kecewa, kemudian sakit ya, apalagi sedih dan lain sebagainya. Tentu kita harus kembali kepada bahwasanya kita semua ini adalah sudah ada takdir masing-masing ya. Jadi ketika kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan berkurang atau bahkan hilang rasa kecewa, sedih dan lain sebagainya itu. Dan perlu kita pahami, Mbak Reni, bahwasanya Allah tidak akan menimpakan suatu musibah kepada hambanya selain hambanya itu bisa menyelesaikannya. Jadi tidak ada ujian yang melebihi keterbatasan kemampuan diri kita. Nah, kita juga harus menyadari bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu saudara-saudara kita juga akan diuji. Nah, misalkan kita diuji kehilangan motor misalkan. Nah, ada juga orang yang kehilangan mobil, artinya ujian yang lebih besar lagi. Ada kehilangan mobil, ada kehilangan dan sebagainya. Diuji berdasarkan masing-masing. Nah, itu ya Mbak Reni, jadi kita yang pertama harus menyadari bahwasanya ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan menguji kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita introspeksi terhadap diri kita masing-masing ya, mungkin ada yang salah dari dari diri kita ya. Nah, itu introspeksi. Nah, mudah-mudahan ketika introspeksi kita akan menjadi lebih baik lagi. Introspeksinya apa ya, ketika kita mungkin di dalam menyikapi setiap masalah itu selalu didahulukan perasaan misalkan atau ego. Nah, ini salah satu yang membuat kita sakit dan kecewa. Tapi kita ketika kita dihadapi masalah, kita hadapi dengan tenang, kemudian berpikir bahwasanya ini adalah takdir dari Allah, insya Allah rasa kecewa, sedih dan lain sebagainya itu akan sedikit-sedikit berkurang, bahkan hilang ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kelapangan di dalam diri kita, di dalam dada kita, untuk menerima segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah dengan cara seperti itu, ya kita akan sedikit mengurangi rasa kecewa, rasa sedih. Ya karena mustahil ya seorang manusia itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya agar supaya ujian itu bisa kita lalui, kita hadapi dengan baik ya. Dan yang terakhir mungkin kita harus menerima apapun yang sudah menjadi takdir bagi diri kita. Jangan melihat kita takdir orang lain ya, tapi kita melihat takdir diri kita sendiri. Bagaimana cara menghadapinya agar supaya kita tidak sakit hati dan kecewa terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita.
0: Baik.
1: Bisa aja mungkin tanggapan dari saya Mbak Adina dan Mbak Reni ya dari Sukarame. Allahu a'lam bishawab.
0: Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Dedi di Pahoman. Ustaz mau bertanya, apakah ada hubungan bencana alam saat ini dengan perilaku adanya korupsi, kemudian juga kezaliman kepada rakyat serta banyaknya maksiat di sekitar kita? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Apa tadi ujian ya, hubungannya dengan perbuatan manusia ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa saya zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan bumi itu memang diciptakan oleh kita manusia yang tidak bisa menjaga akhlak dan perilaku baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap alam sekitarnya dan lain sebagainya. Jadi jelas sekali ya Pak, siapa tadi Pak?
0: Pak Dedi ya, di Pahoman Ustaz, ya betul.
1: Jadi itu sudah jelas di dalam Al-Quran, kerusakan di bumi dunia ini ya termasuk mungkin perilaku manusia ya yang merugikan ya baik negara maupun bangsa ini. Itu ya, jadi kalau kita ingin rakyat kita makmur, kita harus bersama-sama menjaga, baik itu menahan diri kita dari perbuatan yang merugikan orang lain, kemudian menjaga terhadap lingkungan ya. Kalau di Kementerian Agama nih bagian ada program yang namanya ekoteologi. Nah, ekoteologi itu bagaimana kita cara merawat bumi ya. Banyak sekarang dari Kementerian Agama itu bagaimana supaya kita bisa menjaga dan merawat bumi. Salah satunya menanam pohon, ya kemudian bersih-bersih lingkungan, ya di tempat ibadah, kemudian di tempat-tempat umum itu sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Dalam upaya untuk menjaga atau merawat bumi ini melalui program ekoteologi. Nah itu ya mungkin Mbak siapa?
0: Dengan Pak Dedi di Pahoman.
1: Tentu. Itu ada hubungan sekali.
0: Masya Allah.
1: Karena sudah jelas di dalam Al-Quran Zuharul Fasadu fil Barri wal Bahri, kerusakan di lautan dan di daratan itu bima kasabat aydin nas gitu ya. Jadi begitu ya Mbak. Ya,
0: Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Bahkan ada memang programnya juga gitu, ekoteologi tadi ya Ustadz ya. Bagaimana cara kita merawat bumi. Sebagai kita adalah masyarakat di bumi, kita patut untuk menjaga dan melindungi. Terima kasih banyak Ustadz untuk pemaparannya pada hari ini. Kita sudah berada di ujung perjumpaan dan kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz tentunya terkait dengan tema pada hari ini, cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz.
1: Baik Mbak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada, saya sampaikan tadi tentu kita selaku manusia pasti akan diuji oleh Allah SWT. Nah terlepas dari ujian itu mungkin ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, sesuai dengan kemampuan kita. Nah oleh karena itu cara menghadapinya adalah tidak ada cara lain kecuali bersabar, tetap berikhtiar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita saling menguatkan. Itu aja mungkin ya. Kemudian jangan sampai kita memberikan informasi-informasi yang tidak benar atau membuat gaduh suasana dengan membuat orang lain menjadi cemas. Tapi akan tetapi tidak boleh juga kita apa namanya, kita harus waspada lah, waspada, akan tetapi tidak perlu juga saling menakuti gitu bahasa saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sharingnya Ustaz Ismail Soleh SAG atas tema kita hari ini, cara menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentunya dengan apa yang sudah disampaikan ini bisa memberikan kami semua insight positif bagaimana cara kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala takdir yang diberikan kepada kita, dan terus juga untuk memperbaiki diri dengan segala ibadah dan meraih berkahnya. Terima kasih Ustaz, semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda. Pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Bidang wakil dari Kanca Sunyi ini di Papunjungan dan Kuti, kembali kami hadirkan Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini bidang wakil kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama, PT Pertamina Patraniaga meningkatkan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM jenis biosolar di Provinsi Lampung untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tengah meningkatnya konsumsi. Rata-rata penyaluran harian biosolar di Lampung pada periode Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 2.178 kiloliter per hari. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 2.503 kiloliter per hari pada periode Mei hingga Agustus 2026 atau bertambah sekitar 325 kiloliter per hari atau 14,9%. Memasuki September 2026, Pertamina kembali meningkatkan penyaluran biosolar sebesar 265 kiloliter per hari atau 10,6% dibandingkan rata-rata penyaluran pada periode Mei hingga Agustus. Dengan penambahan tersebut, rata-rata penyaluran biosolar Lampung kini mencapai 2.768 kiloliter per hari. Peningkatan konsumsi biosolar salah satunya dipengaruhi oleh disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi. Selain faktor harga, peningkatan konsumsi juga mempengaruhi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Lampung. Pertumbuhan ekonomi di Lampung tercatat sebesar 5,58% pada triwulan 1 2026 dan 5,29% pada triwulan 2 2026. Informasi selanjutnya minamuaki di pagi hari ini. Babin Kantipmas Pekon Mataram Polres Pringseu, Bripka Ardiansyah mengembangkan pemanfaatan hasil panen singkong menjadi pakan ternak. Inovasi tersebut dilakukan bersama warga sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Bripka Ardiansyah merupakan anggota Polsek Gading Rejo, terlibat dalam proses budidaya hingga pengolahan hasil panen singkong. Setelah dipanen, ampas singkong diolah menjadi formula pakan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk kelinci, sapi, dan hewan ternak lainnya. Menurut Ardiansyah, pemanfaatan ampas singkong dilakukan agar hasil pertanian warga memiliki nilai tambah. Pengelolaan tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dari potensi pertanian yang tersedia di lingkungan mereka. Demikian Miram Waki, Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
2: FM, suara budaya Lampung.
3: Minum mungkin ikan cesunyi ini masih kembali bersama kami di Hello di pagi ini ya. Gimana hari ini di hari Rabu untuk Anda yang punya banyak sekali rencana aktivitas di hari ini ya Minum Mualki ya. Dan tentunya untuk Anda Minum Mualki dimanapun Minum Mualki berada, yang juga mungkin lagi siap-siap akan berangkat menuju ke tempat aktivitasnya, jangan lupa dicek lagi hal-hal yang penting yang harus dibawa ya. Jangan sampai di tengah jalan malah muter balik atau bahkan ketinggalan ya. Jadi untuk Anda Minum Mualki, dicek lagi apa yang penting, apa yang harus dibawa ya, jangan sampai ketinggalan. Dan tentunya membuat aktivitas hari ini bisa berjalan tidak baik ya. Nah kali ini untuk Anda Minum Mualki yang juga lagi siap-siap, lagi sarapan dulu biar kuat ya menghadapi hari ini. Jadi untuk Anda Minum Mualki yang akan beraktivitas pagi hari ini, yang akan melintasi beberapa ruas jalan di Kota Bandar Lampung, yang kembali kami hadirkan informasinya ya. Untuk Anda Minum Mualki pagi hari ini yang akan melintasi seputaran Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, dan juga informasi ini Minum Mualki sebelumnya ya kami informasikan, kami kutip dari CCTV real time Polresta Bandar Lampung ya. Jadi untuk Anda Minum Mualki yang akan menuju ke Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung pagi hari ini juga masih aman-aman aja, terpantau belum ada kepadatan arus lalu lintas di sana. Sedangkan untuk Anda yang akan menuju Jalan Ahmad Yani, menuju Jalan MT Haryono pagi hari ini juga terpantau aman aja, masih terpantau lengang juga ya Minum Mualki ya. Tapi ada petugas kepolisian yang juga yang siap nih untuk bisa mengatur arus lalu lintas pagi hari ini ya. Untuk Anda Minum Mualki yang akan melintasi Jalan Antasari pagi hari ini masih terpantau ramai lancar ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas di sana. Dan untuk Anda juga yang mungkin akan melintasi depan stasiun Tanjung Karang, atau tepatnya di Jalan Raden Intan ya, ini juga belum ada kepadatan arus lalu lintas pagi hari ini yang tampak di sana. Sementara untuk Anda yang punya aktivitasnya yang banyak di seputaran Itera pagi hari ini, di Simpang Itera, di hari ini Minamuangi pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 yang mana tampak banyak anak-anak sekolah yang sudah mulai berangkat ataupun aktivitas warga yang menggunakan kendaraan roda 2-nya ya. Dan tentunya untuk Anda Minamuangi yang hari ini juga punya banyak banget aktivitas di luar sana, tentunya berharap juga kita berharap ya semoga bisa lancar dan juga aktivitasnya juga bisa berjalan seperti rencana Minamuaki ya. Kali ini untuk Anda yang akan melintasi seputaran Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton di bawah flyover di pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar, nggak ada kepadatan arus lalu lintas pagi hari ini ya Minamuaki ya. Nanti kami akan kami update informasi seputar arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung yang kami kutip dari CCTV real time dari Polresta Bandar Lampung. Untuk Anda yang lagi makan sarapan, kalau boleh tahu sarapan pakai apa sih ya? Nasi uduk, lontong sayur atau bubur ayam, karena itu banyak banget ya masyarakat yang juga sarapan pakai menu-menu tadi atau punya menu khusus nih biar semangat pagi hari ini. Untuk kalian yang biasa suka ngopi ya, jangan lupa ngopinya biar gak ngantuk gitu kan. Nah kali ini Minamuaki ada lagu dari miliknya siapakah ini, Alam Limau dengan Sumpah Mati. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, koko. Dengar yung kayong ni kuya luwa. Wacaka, kirang ko tamu sa.
2: Kini ko law, niya juga daco etikanya law juga. Ni ko mabayang arisan. Ni ko tumbay mangsa. No, pertama, si kabayang unyeng gata niya mangsa. Ni ko mabayang.
1: Lola niya mga bayak, Medi. Niya ang pajak mali hapo, ang pajak mali skincare. Niya muna niya ang lunas kabayakan ko di RT si Kamdudi. Niya mga bayak.
2: Niya juga kakabaliw, eh. Buto niya.

0: Pokoknya banyak kutunggu nih di lambang gua, kutunggu.
1: Ya, kok enggak ada duit atau apa koknya? Mau kok ada duitnya?
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa.